0: 2, sudah tahu belum budaya menyapa di Korea Selatan sedikit berbeda dengan negara kita? Dalam kesehariannya, membungkuk merupakan ungkapan untuk menyampaikan salam, rasa hormat, dan permohonan maaf. Semakin dalam membungkuk, semakin besar rasa hormat atau penyesalan yang ingin disampaikan. Sedangkan melambaikan tangan lebih umum untuk menyapa orang yang sederajat atau lebih muda.
1: Selamat pagi. Biar aktivitas makin lancar, stay terus ya di 95,2 Pro 2 FM ditemani lagu-lagu enak buat kamu.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Hei anak muda, weekend gitu-gitu aja. Mending ikutan numpang-nampang di Pro 2 RRI Surabaya. Kamu dapat kesempatan untuk jadi penyiar selama 1 bulan. Setiap hari Sabtu dan Minggu jam 7 sampai 10 pagi. Caranya gampang banget. Follow akun Instagram @pro2rrisby dan @rri_surabaya. Buat video siaran ala Pro 2 FM versi kamu. Durasi maksimal 2 menit. Posting video di Reels, tag Instagram @pro2rrisby dan @rri_surabaya. Ini khusus untuk kamu pelajar SMA atau SMK sederajat dan mahasiswa Surabaya.

Pro2. Siapa bilang kebaya cuma buat acara resmi? Faktanya, kebaya itu salah satu warisan budaya yang makin kece dipakai lintas generasi. Bahkan, sekarang banyak anak muda yang mix and match kebaya sama sneakers, jeans, sampai tutup.

Mungkin gimana tahun barunya tadi malam, apakah semeriah itu di tempat kamu masing-masing atau udah ya udah deh tidur aja besok kerja atau kayak gimana teman berdua? Kalau di tempat aku tadi malam udah kayak krik-krik karena ya udah sepi waktunya orang bekerja gitu teman berdua, dan katanya acaranya tuh udah kayak beberapa hari yang lalu gitu teman berdua, diadain terlalu cepat karena mungkin orang

orang disuruh kayak bebas ikut gitu teman berdua itu sih, karena tau nggak yang kaya raya itu sekarang siapa? Ya vendor. Karena kayak setiap acara itu kan pasti butuh mereka, dan mereka kan kayak mungkin kenalannya banyak, dan habis itu kayak di hire tiap hari itu mantap banget.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

17 kali ini tahun 2002, 81. Dan kalau kita ngomongin soal perlombaan di luar sana, banyak banget lomba-lomba baru yang kita tahu kan, kayak lomba kelereng, terus balap karung gitu-gitu. Di TikTok kan banyak banget tahun 2002 lomba-lomba baru, kayak dan lucu-lucu juga gitu. Mereka mensimulasikan atau kayak mereka tuh sedang menuruti kata hati yang tidak akan bisa dilakukan ketika hari biasa teman berdua. Yaitu perlombaan-perlombaan yang paling mantep tuh masukin apa sih? Masukin pulpen dalam botol tapi pakai spion teman berdua. Jadi kayak kita ngelihat spion, terus abis itu si pelaku ini, pelaku, si orang yang peserta ini meletakkan si pulpennya ke si botol itu teman berdua. Jadi yang bisa dilihat adalah cuman ya udah si spion itu, spion mantul kan, mantul segala macam. Sampai itu sambil kayak bengong gitu teman berdua. Terus banyak banget, kayak misalkan yang terbaru adalah sepak bola corong gitu. Jadi kayak dikasih corong kecil banget lubangnya sampai kayak enggak kelihatan apa-apa, terus kayak kebablasan teman berdua sampai masuk kali juga teman berdua. Pokoknya seru banget ya. Buat kamu yang emang belum ada lomba atau nanti gitu ya di hari ini atau hari esok, mending senengin jalan-jalan, senengin kayak ya udah happy aja sama tetangga teman berdua, karena selain momen ini apalagi coba.

Waktunya kentongan. Bencana apapun jenisnya datang tak terduga. Karena itu, kita harus selalu siap siaga menghadapinya dan mensiasatinya. Salah satu caranya dengan mempersiapkan diri dengan tas siaga bencana atau Emergency Preparedness Kit. Yaitu tas berisi kumpulan barang-barang kebutuhan dasar rumah tangga yang dipersiapkan sebelum terjadi bencana dan diperlukan dalam keadaan darurat. Tas siaga bencana diperlukan setelah terjadi keadaan darurat, yaitu tas berisi kumpulan barang-barang kebutuhan dasar rumah tangga yang dipersiapkan sebelum terjadi bencana dan diperlukan dalam keadaan darurat. Tas siaga bencana diperlukan setelah terjadi keadaan darurat. Bersiaplah untuk kondisi terburuk untuk bertahan setidaknya dalam kurun waktu selama 72 jam atau 3 hari pertama yang diperlukan dalam keadaan darurat. Untuk

0: akhir-akhir ini gampang banjir ya?
1: Iya loh, salah satunya karena sampah. Banyak yang buang sembarangan.
0: Padahal kelihatannya sepele banget ya?
1: Iya, tapi kalau semua mikir sepele, ya jadinya nimbun. Lingkungan itu cerminan kebiasaan kita loh.
0: Berarti kita harus mulai dari diri sendiri dulu ya?
1: Betul, cukup buang sampah pada tempatnya aja udah membantu banget.
0: Benar-benar, itu hal kecil banget, tapi punya dampak yang besar.
1: Benar banget, bumi kita tanggung jawab kita.

22. Kamu pernah gak sih ngerasa jalani hari yang berat dan suram sampai rasanya mau cerita ke orang lain tapi gak tahu gimana cara ngetarainnya? Lagu Zombie by Day 6 ini mungkin bakalan relate buat kamu yang pernah ngerasain hal yang sama. Liriknya yang jujur tentang rutinitas monoton, tentang zombie yang cuma bisa nunggu hari tanpa harapan. Tapi di balik liriknya yang melankolis itu, Day 6 bukan mau bikin pendengar sedih kok. Sebaliknya, mereka ingin memberikan rasa nyaman dan pengakuan bahwa perasaan itu valid. Seolah bilang, gak apa-apa kok ngerasain hal kayak gitu. Kamu gak sendirian. Semoga lagu ini bisa bikin kamu nemuin lagi arti setiap langkah dalam kehidupanmu ya.

0: Oke teman berdua, saatnya aku menentukan halu kali ini spesial ada NTRL dengan 3 lagunya. Langsung aja di posisi ketiga dan kedua ada Air Mata dan Sorry, dan yang artinya pemenang di halu kali ini peserta tunggal lagu tunggal nomor 22 dengan Cinta Gila, spesial buat kamu di halu hanya satu lagu teman berdua.
1: Pagi-pagi udah halu, asikin aja dengan hanya satu lagu di Pro 2.

0: Indonesiaku. Teman Pro 2, Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau. Fakta ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan jumlah pulau terbanyak di dunia. Dari jumlah itu, kurang lebih 6.000 pulau yang berpenghuni dengan 60% penduduk Indonesia paling banyak tinggal di Pulau Jawa. Adapun penduduk lainnya berada di pulau besar selain itu, seperti Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Buat kamu yang ingin berlibur, bisa lebih mengenal Indonesia bukan hanya sebagai tempat wisata yang indah, tapi juga sebagai negeri yang kaya akan budaya, sejarah, dan keanekaragaman alam yang menakjubkan.
1: Teman terbaik kamu.

Sepeda, selamat berdua. Selamat pagi teman berdua. Barengan aku Mas Dan Hadi di sini ngomongin soal kesehatan. Berapapun umur kamu, kesehatan tuh penting teman berdua. Dan yang harus diketahui, checking soal kesehatan tubuh kita tuh penting banget, yang aku katakan tadi pagi teman berdua. Dan ketika kamu tahu penyakitnya apa, at least kamu bisa menjaga apapun yang ada di tubuh kamu teman berdua. Kalau misalkan misalkan ada sebuah medical check up di kantor kamu, terus kamu kayak gak ikut dengan beberapa alasan tuh,

0: usah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

kita berdua ngomongin soal medical check up teman berdua. Nih Aditya udah jinan di WhatsApp katanya kalau aku lebih kesehat mungkin kayak dengkul udah mulai agak harus dijaga panganannya. Panganannya boleh. Panganannya harus kamu jaga teman berdua biar enggak kayak di tini umur segitu udah ini teman berdua. Mungkin doi adalah pecinta emping teman berdua, dan kalau misalkan beli tahu tek atau beli gado-gado mintanya tuh semua omponem di gado-gado tuh kayak jadi empening gitu kali ya teman berdua.

0: waktunya kentongan. Teman Pro 2, kalau kemana-mana pasti kamu bawa tas kan? Nah, apalagi musim hujan dan cuaca ekstrim kayak gini, kamu harus punya yang namanya tas siaga bencana. Apa aja sih isinya? Yang utama, dokumen penting. Pakaian ganti minimal untuk 3 hari. Makanan dan minuman yang bisa tahan lama. Obat-obatan serta alat komunikasi dan penerangan. Di saat bencana datang, kamu tinggal ambil dan bawa tas siaga bencana ke tempat yang lebih aman.
1: Jam segini, enaknya dengerin lagu favoritmu di Pro 2 RRI.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro 2, tahu nggak apa itu mukbang? Kata mukbang sebenarnya berasal dari gabungan kata dari bahasa Korea yaitu mokda, yang berarti makan, dan bangsong yang berarti siaran. Biasanya mukbang dilakukan secara siaran langsung, di mana sang penyiar menyantap makanan dalam porsi besar sambil berinteraksi dengan para penonton. Tapi teman Pro 2, sebenarnya kalau kamu makan dengan porsi normal secara live di akun media sosial kamu, itu sudah bisa disebut sebagai mukbang loh.

0: apapun aktivitas pagimu, paling pas ditemani Pro 2 FM sambil nikmatin lagu-lagu enak buat kamu.
1: Oke, teman berdua dan masih di pada selamat pagi teman berdua. Coba kita bacain di Instagram, masih ngomongin soal kapan terakhir kali kamu medical check up. Ini ada beberapa yang harus aku bacain. In Blue katanya 2 tahun lalu kolesterol tinggi, no kan. Kalau misalkan kamu gak checking, pasti kolesterol itu gak akan selesai gitu. Katanya request pengen diputerin Fajar Nur dengan salah apa aku. Oke, diputerin ya abis ini ya. Terus ada siapa lagi di sokin? Coba kita bacain. Ada Doni 33 katanya kalau aku lebih ke penyakit-penyakit biasanya. Penyakit-penyakit biasanya penyakit kayak gimana, Bos? Ada lagi sekarang penyakit kayak biasanya. Bahwa mungkin kayak apa, pilek, demam, gitu-gitu gak sih terlebih dua. Kalau aku sih kayak gitu-gitu umum dan sering kan, maksudnya kayak bukan yang penyakit apa, kayak tadi asma, terus kayak darah tinggi, darah rendah, atau apa, amit-amit terlebih dua ya, mintanya sehat terus. Tapi kalau misalkan nggak dicek kan nggak akan tahu apa yang terjadi gitu teman berdua. Requestnya Koldiak dengan eksplorasi diputerin habis ini teman berdua. Dan buat kamu yang baru joinan dan merasa kayak iya ya kayaknya terakhir kali checking kapan ya gitu teman berdua, dan coba deh kamu ingat-ingat lagi kira-kira ketika kamu checking kesehatan pada waktu itu sakit apa yang didiagnosis dokter untuk kamu teman berdua. Coba langsung spill di Instagram kita di @pro2rrsby atau di WhatsApp di 081-98-952 atau telepon di 031-534-2353 atau di aplikasi RRI Digital. Aku tungguin.

Teman berdua, ada satu hal yang selalu bikin kota ini hidup dan punya jiwa. Ya, apalagi kalau bukan warna hijau khas tim baju hijau. 99 tahun lamanya, lambang di dada itu selalu jadi saksi bisu perjuangan kita. Ini bukan cuma tentang 11 pemain di lapangan, tetapi tentang mimpi dan juga estafet kebanggaan yang diturunkan ke kita, anak muda zaman sekarang. Semangat itu nggak boleh hilang, mesti tetap membara di dalam dada. Jadi, mari kita tiup lilin sama-sama sambil selipkan doa paling tinggi supaya tim kesayangan kita selalu jaya di papan atas. Selamat hari jadi sang legenda, panjang umur kejayaan, salam satu nyali, Wani.

ini Indonesiaku. Teman Pro 2, Komodo atau Varanus komodoensis adalah spesies purba yang langka dan hampir punah. Komodo spesies tersebut hanya kamu temukan di Taman Nasional Komodo. Hewan komodo merupakan makhluk besar mirip kadal raksasa dengan panjang 2-3 meter dan berat mencapai 165 kg atau 100 kg saat perut kosong.

Masih di sepeda selamat pagi teman Bro 2. Kita geser ke WhatsApp. Apakah teman Bro 2 yang lagi medical check up mau bercerita hari ini? Bulan lalu katanya alhamdulillah hasilnya tidak terlalu parah, cuman harus rutin check up di rumah sakit, kata Cici. Oke, lebih sering lebih baik teman Bro 2, karena ya semakin kesini kita harus termake sure penyakit kita tuh kira-kira sakit apa, terus pengobatannya gimana. Kita tuh harus tetap konsultasi biar memastikan, dan kadang-kadang juga apa ya, semakin kita tahu tuh semakin stres gak sih terus berdua kayak aduh tahu lagi penyakitnya, dan kayak tertampar aja teman berdua. Tapi kalau misalkan kita nggak tahu makin parah gitu. Terus ada Aditya katanya aku 3 bulan yang lalu dan sakitnya sih punya asma dikit katanya. Itu pun baru nyadar kemarin. Oke, gak apa-apa ya, tetap dijaga. Kalau misalkan asma berarti tahu penanganannya gimana. Kalau misalkan gak boleh ngerokok ya jangan ngerokok dulu, atau kayak larangan-larangan dari dokter yang lain, ya lebih baik di apa sih, kayak dipatuhi aja tahun 22. Requestnya apa yang diputerin? Adrian Halif dengan Sini. Oke. Dan ada Jay-Z juga katanya 2 bulan yang lalu alhamdulillah sehat walafiat. Oke, normal katanya. Ini requestnya apa yang diputerin? Paul Patrohab dengan Best Friend juga harus diputerin habis ini teman berdua. So langsung aja lagu pertama ada Adrian Halif dengan Sini, spesial buat kamu.

atur playlist Pro 2 FM? Bisa banget. Request aja di Pro 2 Hitlist. Mulai dari lagu lokal sampai mancanegara ada kok. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang cuma di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke teman berdua, masih di sepeda. Selamat pagi teman berdua. Barengan aku Mas Anhadi di sini. Detik-detik terakhir ya. Habis ini aku bakal pulang deh, capek. Ini masih ngomongin soal medical check up teman berdua. Kata si Farisha Naura, katanya alhamdulillah baik. Oke. Ya itu yang harus diharapkan teman berdua, harus tetap baik dan harus tetap sehat gitu. Requestnya Nabila Takia dengan Cegil, udah aku siapin buat kamu. Thank you so much. Ada Bayu 30, katanya minta lagu aja Dewa 19 dengan Arjuna. Langsung aja disiapin juga. Thank you so much. Terus ada siapa lagi di sini? Coba kita bacain. Kenko 2840 katanya medical tiap bulan tanggal 1 hasilnya alhamdulillah sehat. Oke, requestnya Sal Priadi dengan Foto Kita Blur. Benar, teman berdua kayaknya tiap bulan gitu udah bagus gitu. Karena kalau misalkan tiap bulan kan kamu tahu nih progresnya, berarti setahun tuh kamu bisa medical check up 12 kali teman berdua. Jadi ke make sure semuanya tuh dan perkembangannya tuh enak. Nanti kalau misalkan bulan ini sehat, bulan depan ke kiranya ada penyakit baru nih, ya udah disembuhin dulu pembelahan apa segala macam gitu teman berdua. Jadi dalam setahun itu kamu gak lepas dari apa ya, pengawasan dokter gitu. Ya semoga apapun yang kamu lakukan itu tuh bisa konsisten gitu teman berdua. Lagu pertama ada Nabila Takia dengan Cegil, aku puterin buat kamu.

0: bahasa semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf, maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik.
4: FM. Oke teman berdua, sepertinya sampai sini dulu aku nemenin kamu di sepeda kali ini. Dan habis ini ada Dewi Nora yang bakal nemenin kamu sampai nanti jam 3 sore. Teman berdua di sana siang ada Pro 2 Hitlist juga habis ini. Jangan lupa pantengin terus Pro 2 FM dan di live TikToknya kita habis ini teman berdua. So, Mas Dani pamit, see you next time. Lagu terakhir ada Dewa 19 dengan Arjuna.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: 3. Persatuan Indonesia.
2: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Saatnya info Pro 2. Let's go.
1: Pukul 10 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat, saatnya info Pro 2 bersama saya Dewi Anora. Ribuan warga binaan pemasyarakatan di berbagai lembaga pemasyarakatan atau lapas dan rumah tahanan di Jawa Timur menerima remisi umum dalam rangka hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026. Dengan sejumlah di antaranya langsung bebas, sebanyak 518 warga binaan lapas kelas 2A Kediri yang mendapatkan remisi umum. Gatot Tri Raharjo, Kepala Lapas kelas 2A Kediri, mengatakan pemberian remisi merupakan bentuk penghargaan negara kepada narapidana yang memenuhi persyaratan serta menunjukkan perubahan perilaku yang lebih baik. Teman Pro 2 Kementerian Perindustrian atau Kemenperin dipastikan siap menjalankan program insentif pembelian motor listrik. Namun kebijakan tersebut belum dapat diterapkan karena masih menunggu penerbitan peraturan Menteri Keuangan atau PMK. Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perindustrian, mengatakan Kemenperin sebagai kementerian teknis telah menyiapkan aspek pelaksanaan program. Kepastian implementasi tetap bergantung pada terbitnya aturan dari Kementerian Keuangan. Menurut Agus, kewenangan penerbitan PMK berada di Kementerian Keuangan, karena itu Kemenperin belum dapat memastikan kapan insentif motor listrik tersebut mulai berlaku. Informasi terakhir Tempat Pro 2, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat jumlah korban meninggal dunia akibat gempa bumi magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur atau NTT mencapai 68 orang hingga Senin sore kemarin. Berton SP Panjaitan, pelaksana tugas atau PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, mengatakan puluhan korban tersebut tersebar di 7 kabupaten di Pulau Flores. Berdasarkan pendataan BNPB, Kabupaten Manggarai menjadi wilayah dengan jumlah korban meninggal terbanyak, yakni 26 orang. Berikutnya Kabupaten Manggarai Timur 24 orang, Negekeo 8 orang, Sika 4 orang, serta ND Manggarai Barat dan Ngada masing-masing 2 orang. Demikian Info Pro 2 bersama saya Dewi Anora.
0: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2.

0: Kamu lagi dengerin Santai Siang, cuma di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: 95,2 Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Gimana kabar kamu siang hari ini? Merdeka! Merdeka! Merdeka! Wow, kemarin pas 17 Agustus aku lagi liburan sih teman Pro 2, jadi gak bisa menyapa kamu, iya. Tapi kali ini di hari Selasa 18 Agustus 2026 gak ketinggalan ya, aku menyemarakkan kemerdekaan Republik Indonesia yang sudah berusia 81 tahun teman Pro 2. Kira-kira kemarin sudah menikmati diskonan apa aja kamu di 17 Agustus teman Pro 2? Banyak kan diskon-diskon menarik ya yang bisa dimanfaatkan. Kayaknya sampai tanggal ini juga masih ada gak sih? Karena kan tanggalnya bagus tuh, 18/8/2026 ya. Sembari kamu yang mungkin lagi santai-santai juga atau bahkan lagi aktivitas di siang hari ini, hayu kamu request lagu-lagu favorit kamu di mana lagi kalau bukan di Pro 2 Hitlist. Sampai nanti di jam 12 siang ya, aku bakal nemenin kamu. Tapi tenang aja, di hari ini aku nemenin kamunya sampai jam 3 sore kok. Jam 12 siangnya itu cuman untuk request lagu-lagu favorit kamu. Boleh lewat WhatsApp 081908952, Instagram di @pro2rrisby atau aplikasi RRI Digital. Tapi aku juga lagi live di TikToknya Pro 2 FM. Ayo kita sapa-sapa kamu juga di live TikTok sekalian curhat-curhat ya. Udah banyak yang joinan kok di live TikToknya Pro 2 FM. Sabar-sabar, nanti pasti aku bakal puterin lagu-lagu favorit kamu di Pro 2 Hitlist.
0: Request lagu favorit kamu sekarang juga.

0: Teman Pro 2, udah siap jadi bintang berikutnya? Inilah saat yang kamu tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Buat kamu yang berusia 16 hingga 25 tahun, punya bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaikmu, buruan daftar sekarang juga. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuanmu membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum, peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku, dan khusus peserta wanita tidak sedang dalam kondisi hamil. Jangan biarkan suara emasmu cuma kedengeran di kamar aja. Ini saatnya kamu bersinar di panggung nasional. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui website bintangradio.rri.id. Ikuti juga media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari kamu. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya atas nama Ayu Arta 0896300893x0. SP Tuban atas nama Witra 0896160045745. SP Kediri atas nama Fauzi Ahmad 0857283434352. Bintang Radio 2026, saatnya suaramu menginspirasi Indonesia.
1: Teman Pro 2 pernah bertanya dari mana berita yang kita baca berasal? Nah, biasanya informasi diperoleh dari narasumber, lalu dicek kembali oleh wartawan. Langkah ini penting supaya informasi yang disampaikan sesuai fakta. Apalagi sekarang informasi palsu mudah tersebar di berbagai media sosial. Karena itu, pers berperan membantu masyarakat mendapat informasi yang benar. Thanks for listening.
2: Ada Pro 2 FM nih yang nemenin hari-hari kamu supaya lebih berwarna. Cocok deh.

Kawan sih di Prodo Hitlist ya, bareng sama Dewi Anora di sini. Buat yang udah gabungan di live TikToknya Prodo 2 FM, ayo kamu request, mau request lagu apa teman Prodo 2. Ini ada tadi yang request di awal-awal, ada Purnama. Hai Purnama, selamat siang, di mana kamu sekarang? Minta lagunya Rizwan Fadilah yang Tak Satu Cerita. Oh oke, ini lagu terbarunya Rizwan gak sih? Teman Prodo 2, coba nanti aku cek ya, Tak Satu Cerita ada enggak? Oh, yang featuring sama Nabila Taqiyah ya? Oke, aku puterin deh buat kamu Teman Prodo 2 ya. Terus tadi juga ada Bul minta lagunya Cegil Nabila Taqiyah, Waalaikumsalam. Kayaknya mungkin agak nanti ya kalau yang Cegil ya, karena barusan aku udah mau nyiapin si Rizwan yang sama Nabila tuh, Tak Satu Cerita, atau nanti ya di segmen berikutnya. Ada Kay minta lagunya Selena Grace yang Sumpah Mati Dong Kak. Ditunggu aja habis ini Teman Prodo 2. Kalau kamu mau dengerin lagu-lagu favorit kamu, boleh banget ya, sambil absen dong kamu dari mana, sembari juga update gimana kondisi cuaca di sekitaran kamu. Kalau Surabaya hari ini tuh kayak kerasa lebih sejuk, lebih adem, panasnya gak terlalu nyentrong ya menurut aku Teman Prodo 2. Apakah ini pertanda kita akan beralih ke musim penghujan secara cepat begitu Teman Prodo 2? Semoga aja iya, karena udah banyak banget yang berharap kapan sih turun hujan gitu ya. Udah kangen banget sama rintik dari hujan. Tapi nanti kalau hujannya udah datang, kamu jangan sambat ya, yang banjir lah, yang becek lah, yang inilah. Yang penting nikmatin aja Teman Prodo 2, sembari juga nikmatin lagu-lagu favorit kamu di Prodo 2 Hitlist.

update info terbaru berita olahraga lokal dan internasional cuma di Sport Corner. Siap nemenin kamu setiap hari jam 1 siang cuma di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

dan Senandung Bahagia, satu lagu yang di request sama Siro lewat live TikToknya Pro2FM. Kalau kata Siro sih bukan Rizky Febian, Rizky Pebian. Orang Sunda tuh bisa ngomong F ya. Semuanya bisa diganti P gitu. Udah aku puterin ya Siro. Selain itu di WhatsAppnya Pro2FM ada Zulfikri minta lagunya Astrid kali ini. Aku puterin yang Tak Apa ya. Ini lagunya Astrid yang Tak Apa nih enak banget loh teman Pro2, kayak menyayat hati gitu ya. Terus juga tadi ada akun berdua di live TikToknya Pro2FM minta lagunya Setia Bonar Cinta Terakhir. Oh, apakah kamu menjadikan Pro2FM sebagai cinta terakhirmu? Asik gak tuh? Ya udah ditunggu, sembari juga aku nungguin kamu yang mau gabung di live TikToknya Pro2FM. Silahkan, aku tunggu ya. Kau bisa request, bisa sapa-sapa aku bersama dengan Sasa. Iya, pokoknya aku kalau live TikTok pasti ditemenin sama Sasa, teman Pro2. Karena Sasa tuh cinta banget sama aku gitu ya. Makanya dia nemenin aku. Atau lewat WhatsAppnya Pro2FM 081908952. Di Instagram juga oke, at Pro2RRSBY. Atau lewat aplikasi RRI Digital. Yang belum punya aplikasinya, ayo di download sekarang karena downloadnya gratis.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Ini Indonesiaku. Teman Pro 2, Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau. Fakta ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan jumlah pulau terbanyak di dunia. Dari jumlah itu, kurang lebih 6.000 pulau yang berpenghuni dengan 60% penduduk Indonesia paling banyak tinggal di Pulau Jawa. Adapun penduduk lainnya berada di pulau besar selain itu, seperti Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Buat kamu yang ingin berlibur, bisa lebih mengenal Indonesia bukan hanya sebagai tempat wisata yang indah, tapi juga sebagai negeri yang kaya akan budaya, sejarah, dan keanekaragaman alam yang menakjubkan.
2: Teman terbaik kamu.

0: segini, enaknya dengerin lagu favoritmu di Pro2 RRI Surabaya.
1: Semakin siang, semakin panas teman Pro2, walaupun anginnya juga cukup kencang ya. Jadi kayak ya gak terlalu panas-panas banget lah istilahnya, masih ada sejuk-sejuknya gitu. Menyapa juga kamu yang gabungan lewat Instagramnya Pro2 FM, yang mungkin ternyata dari kemarin kayak, lagu gue gak diputer-puter sih, requestnya dari awal dong, dari jam 10 ya kan. Ada Kevin dari Cianjur minta lagunya Ariana Grande yang Twilight Zone. Oke, ditunggu. Habis itu ada In Blue One, lagunya Fajar Nur ya, Salah Apa Aku. Ya gak tahu kamu salah apa lo. Emilia juga sama, Salah Apa Aku katanya dari Fajar Nur. Terus ada Mas P di Jogja. Hai, selamat siang. Aduh, seneng banget kalau makan jajanan-jajanan angkringan di Jogja tuh ya, murah-murah, enak-enak. Mau lagu apa Mas Pi? Ditunggu ya sampai nanti jam 12 siang, dengerin lagu-lagu favorit kamu tentunya di Pro2 Hitlist.

0: Eh, ada radio nih. Coba dengerin ah. Lah, kok ada AM? FM? Bedanya apa ya?
1: Heh, lagi ngapain sih? Kok serius banget?
0: Iya nih, mau dengerin radio tapi kok ini ada tulisannya AM lah, FM lah. Apa sih? Gak ngerti?
1: Oh, ya jelas beda lah saluran AM sama FM. FM tuh salurannya lebih tahan cuaca dan kualitas suaranya lebih bagus. Kalau saluran AM, jangkauannya yang lebih luas. Nah itu makanya saluran radio FM pakai pemancar yang lebih tinggi dari saluran radio AM.
0: Wih, emang si paling radio nih. Ya udah buruan, cariin frekuensi yang muterin lagu paling asik.
2: Musik kamu hanya di Radio Hitlist.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Andre Taulani and Friends, teman tapi mesra, teman pro 2. Tadi ada Alva Rizky yang minta lagunya Stinky sebenarnya ya kan. Cuman kagak bisa kalau di umur-umur segitu lagunya. Aku puterin yang terbaru dari Andre Taulani aja ya. Anyway teman pro 2, kamu masih bisa request lagu-lagu favorit kamu tentunya di pro 2 Hilis sampai nanti di jam 12 siang. Di WhatsApp ada Sruni Nurul minta lagunya Sabrina Leanor yang haha. Oke. Okay. Wih, banyak juga yang minta lagunya Sabrina Leanor nih teman-teman berbinar yang langsung bomb chat di WhatsApp-nya Pro 2 FM ya. Tenang-tenang, udah aku siapin kok buat kamu semua ya para berbinar di Indonesia. Terus ada Yubax di live TikTok-nya Pro 2 FM minta lagunya Iwake yang Bebas. Lepas, bener kan gitu ya lagunya kan? Ya bener lah. Iyalah, gak mungkin enggak loh teman pro 2. Kamu langsung request juga kalau masih pengen dengerin lagu-lagu favorit kamu bisa lewat live TikTok kita atau WhatsApp 081908952. Di Instagram juga udah ada question box di situ @pro2rrisb atau di aplikasi RRI Digital.

0: Teman Pro 2, tahu gak sih? Di Amerika, sekitar 55% Gen Z masih rutin dengerin radio loh. Bahkan masyarakatnya bisa ngabisin waktu 104 menit per hari buat dengerin radio. Sementara itu, di Indonesia sekitar 51% dengan rata-rata 32 menit per hari. Hal ini jadi bukti kalau radio masih relevan dan tetap jadi sumber informasi yang bisa dinikmati banyak orang. Kalau kamu sendiri, masih sering dengerin radio juga nggak?
1: Ada Pro 2 FM nih, yang nemenin hari-hari kamu supaya lebih berwarna.
0: Cocok deh.

Kamu masih di Produk Hitlist ya, bareng sama Dewi Anora di sini tentunya yang bakal nemenin kamu sampai nanti jam 3 sore loh, tepat Produk 2. Aku masih nungguin kamu buat gabungan di Produk Hitlist, request lagu-lagu favorit kamu sampai jam 12 siang nanti. Buruan deh teman Produk 2, waktunya udah segini loh, udah masuk di menit ke-30 lepas dari jam 11 siang ya. Jangan sampai nanti kalau lagunya gak keputer kamu marah-marah, siapa suruh gabungannya telat. Anyway, juga mungkin kamu lagi mikir nih, kira-kira nanti siang mau makan siang pakai apa ya, menunya apa ya, gitu. Boleh juga diinfo ke aku, kamu makan siangnya pakai menu apa? Apakah ada menu kimpul di menu siang kamu, teman Produk 2? Nanti ya, aku bahas sesuai janji aku kemarin yang pengen banget ngebahas tentang kimpul ini tadi, karena ada teman aku yang nggak tahu kimpul itu apa, teman Produk 2. Coba nanti kita bahas, siapa tahu kamu juga lagi nggak paham-paham banget sama kimpul-kimpul ini, tapi dia udah rame banget di mana-mana dan kok banyak yang rikuk, banyak yang ternyata udah makan dan cobain gitu, teman Produk 2. Nanti ya aku bahas di santai siang dari jam 12 sampai jam 1 siang. Makanya kamu nggak usah kemana-mana, di sini aja.

0: kok rindu suasana kayak dulu ya?
1: Suasana kayak apa sih?
0: Itu loh, kayak waktu di desa dulu. Kan guyub banget tuh, saling gotong royong, saling tolong menolong. Kalau ada yang sakit, semuanya gerak, bawa ke rumah sakit. Lah sekarang mana ada ya? Semua serba individu.
1: Mungkin makin banyak kepentingan, apalagi kita kan terbantu sama yang namanya gadget.
0: Wah, apa-apa kalau bergantung sama gadget ya gini nih, rasa sosial kita nggak terasa. Seharusnya gadget itu dipergunakan sesuai fungsinya dong. Kita ini kan negara Pancasila yang harus mengedepankan kebersamaan dan rasa cinta kita kepada sesama.
1: Iya, bener banget sih. Kalau nggak kita yang mulai, siapa lagi? Lagi pula peduli sesama itu kan ajaran agama kita. Kalau kitanya cuek dan gak peduli, bangsa Indonesia mau jadi apa? Kan kita terkenal dengan bangsa yang ramah dan saling tolong-menolong. Ini lagu favorit kamu.

kamu bisa request lagu favorit kamu di Pro2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 siang. Di mana lagi kalau bukan di Pro2 FM, teman terbaik kamu.

Pro 2 di Pro 2 Hitlist kali ini masih ditemani sama Dewi Anora. Waktunya tinggal beberapa menit lagi ya. Ada kakak Langs di live TikToknya Pro 2 FM. Cantik ya kakak-kakaknya. Alhamdulillah memang kita wanita-wanita cantik ya untuk Pro 2 FM RRI Surabaya. Kalau kakak Lang mau request, ayo buruan tinggal beberapa menit lagi loh. Ini lagu-lagunya bisa aku puterin buat kamu ya. Ada The Naps, minta lagunya Nabila Takia yang cegil. Oh ya, tadi aku belum muterin ya. Kalau udah janji banget, maaf. Lupa saya, teman Pro 2. Tenang, habis ini aku puterin spesial buat kamu ya. Fajar Nurnya udah keputer ya, Dewi Kurnia. Besok pantengin lebih awal lagi. Sabrina Lenur juga sama, udah keputer teman Pro 2. Terus ada ada Friselia minta lagunya Mesahira di ujung minggu, sama kayak April juga minta Mesahira di ujung minggu. Ya udah, habis ini aku bakal puterin lagu-lagu favorit kamu tempat Pro 2 yang mungkin masih mau menyempilkan requestannya di menit-menit terakhir. Boleh, semoga bisa aku puterin spesial buat kamu di siang ini ya.

0: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Jam segini, enaknya dengerin lagu favoritmu di Pro 2 RRI Surabaya.

Teman Pro 2, thank you banget ya buat kamu yang udah gabungan di Pro 2 Hitlist siang hari ini. Kalau ada requestan kamu yang ternyata belum aku putar karena kamu terlambat gabungannya, besok deh gabungan lebih awal dari jam 10 sampai jam 12 siang. Tenang, besok masih ketemu aku lagi, khususnya di jam 12 siang juga. Besok tuh ada Muda Kreatif Berjaringan se-Jawa Timur, Teman Pro 2. Makanya gak usah kemana-mana sampai sekarang ini ya. Dari sekarang sampai besok gak usah kemana-mana, udah di sini aja gitu. Terakhir deh, di live TikToknya Pro 2 FM ada Kakak Wulan Racing di Jakarta. Weh, minta lagunya Selon Seven yang Lapang Dada. Bener-bener anak racing nih Kak Wulan ya. Thank you ya yang udah gabungan juga di live TikToknya Pro 2 FM. Ini aku puterin spesial juga buat kamu. Ada Selon Seven, Lapang Dada.

0: Kamu lagi dengerin Santai Siang, cuma di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Santai Siang masih nemenin kamu bareng sama aku Dewi Anora, teman Pro 2 sampai jam 3 sore nanti. Aku bakal nemenin kamu dengan lagu-lagu yang asik juga, informasi-informasi yang menarik dong. Anyway, sesuai janji aku beberapa hari lalu ya, aku pengen ngebahas tentang Kimpul yang benar-benar rame. Aku udah tahu Kimpul dari lama, dari zaman aku kecil, karena memang orang tua aku suka banget makan Kimpul, tapi nyebutnya bukan Kimpul. Bahkan aku baru tahu Kimpul ya gara-gara viral ini, karena biasanya aku menyebutnya adalah Mbote, iya kan? Ayo, siapa yang sama taunya itu Mbote ya? Iya, Kimpul tuh si Mbote itu, teman Pro 2. Dan lagi rame di mana dia bisa diolah menjadi berbagai macam makanan, teman Pro 2. Bahkan yang paling ekstrim menurut aku ya, dijadikan Dubai Chewy Cookie, coba. Ini benar-benar sih yang punya inovasi tentang mengolah Kimpul, keren banget teman Pro 2, karena bisa menjadikan Kimpul tuh makanan yang bisa dibilang bersetara internasional gitu ya, di mana semua orang tuh bisa menikmati Kimpul dengan cara yang lebih mewah juga gitu ya. Cuman ya itu tadi, pasti agak lebih effort lagi untuk mengolah si Kimpul ini. Kalau secara sederhana, kamu kalau suka Kimpul atau Mbote ini, cukup dikukus ya, dikasih garam, itu udah nikmat banget. Karena dia juga teksturnya kayak umbi-umbian pada umumnya sih, kayak telo, kayak puhung loh teman Pro 2. Terus kalau dikasih garam ada rasa gurih-gurihnya, jadi agak sedikit enak ya kan. Nah, kalau kamu udah pernah makan Mbote atau si Kimpul ini, makannya gimana cara makannya? Apakah memang kayak aku yang dikukus gitu aja, atau bahkan kamu juga mencoba mengolah seperti yang lagi viral-viral belakangan ini teman Pro 2, dibikin ini, dibikin itu? Boleh loh kamu gabungan untuk kasih tahu aku juga resepnya mungkin ya, sembari nanti aku kasih tahu manfaat Kimpul itu sendiri yang mana banyak orang mungkin belum tahu juga gitu teman Pro 2. Tentunya di mana lagi kalau bukan di Santai Siang.

0: apa-apa mahal. Gimana sih?
1: Kenapa sih? Kok pasang muka kayak sebel kayak gitu?
0: Ini nih, semuanya kan mahal. Jadi aku tuh gak bisa check out.
1: Oh itu, karena inflasi yang bisa mempengaruhi daya beli harga barang dan jasa, apalagi peredaran uang tunai meningkat namun daya beli masyarakat menurun.
0: Terus gimana dong cara mengatasinya?
1: Ya bisa dengan meningkatkan hasil produksi sih, mempermudah maksudnya barang impor, menstabilkan pendapatan masyarakat, serta melakukan pengawasan dan distribusi barang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Teman Pore 2, sini-sini kumpul, kita bakal ngomongin masalah kimpul ya. Kalau ngomongin kimpul tuh benar-benar aku tuh sampai gini waktu viral ya, gara-gara si ibu-ibu yang selalu menjadikan kimpul ini makanan yang out of the box gitu Teman Pore 2 ya, berbeda dari makanan lainnya gitu loh ya. Ya benar-benar diolah semodern mungkin supaya mungkin banyak orang yang suka sama kimpul ini. Aku tuh cuma ketawa gini doang. Mamaku sudah melakukan hal-hal itu, ya kan? Karena mamaku tuh kimpul atau mbote itu dibikin sayur sop, Teman Pore 2. Kok bisa? Iya, jadi kayak modelnya kayak sama kentang gitu loh, Teman Pore 2. Padahal rasanya kan sebenarnya agak sedikit berbeda ya. Kalau kimpul tuh memang dia padet banget, dan sekali makan tuh udah ngenyangin banget, Teman Pore 2. Makanya cocok untuk mengganti nasi juga kan. Dan banyak olahan-olahan kimpul itu yang modelnya sebagai pengganti nasi gitu. Karena memang dia benar-benar padet, mengenyangkan. Makan satu yang kecil aja tuh kayak warek gitu, Teman Pore 2. Tapi kalau ngomongin si umbi akar ini ya, dia tuh memang punya segudang nutrisi yang memang cukup penting untuk kebutuhan nutrisi tubuh kamu, Teman Pore 2. Mulai dari karbohidrat yang kompleks, kemudian ada serat makanannya juga, protein nabati, terus dia juga punya berbagai macam vitamin dan juga mineral ya, kayak vitamin C, vitamin B kompleks, ada zat besinya dan juga ada kaliumnya, Teman Pore 2. Yang mana akhirnya nutrisi yang paling banyak ini yang ada di kimpul begitu ya, yang akhirnya bisa membuat kebutuhan nutrisi kita tuh tercukupi kalau kita makan si kimpul ini, Teman Pore 2. Tapi kalau kamu ngerasa kayak susah ya kimpul yang lagi viral sekarang, diolahnya harus begini harus begitu, enggak sebenarnya, Teman Pore 2. Kamu bisa, kalau dulu sih mungkin kalau aku orangnya jarang banget suka kukus-kukusan ya, tapi memang pada umumnya kalau mau lebih sehat ya dikukus, Teman Pore 2. Dan kalau kamu pengen ada rasanya sedikit, kamu bisa ditaburin garam gitu loh, karena memang kimpul ini punya rasa yang sedikit hambar menurutku gitu loh. Makanya kalau bisa ditambahin sama garam, Teman Pore 2. Tapi kalau kamu memang orang yang pengen aja punya cemilan ini gitu, yang ngerasain cemilan ini dengan rasa-rasa lain selain kayak yang udah viral-viral sebelumnya, mungkin secara simpel adalah digoreng aja, dipotong agak sedikit tipis ya, jangan terlalu tipis juga sih, agak tipis lah pokoknya, terus digoreng gitu aja juga enak sih, Teman Pore 2. Atau mau seperti mama aku di sayur sop dan juga sayur asem, bayangin ya, sayur asem pakai kimpul gitu, Teman Pore 2. Kalau kamu selalu bertanya, memang kimpul nih benar-benar bisa membuat tubuh kamu lebih sehat? Iya, karena dia memang bisa menjadi sumber energi yang mungkin bisa jadi agak tahan lama gitu ya, dibandingkan sama nasi, Teman Pore 2. Terlihat kan dia memang punya karbohidrat kompleks, di mana karbohidrat kompleks juga benar-benar bisa menjaga apa ya, rasa lapar kamu lebih lama juga gitu. Dan dia memang bisa, istilahnya kalau karbohidrat kompleks itu kalau kita makan, dia akan memecahnya gitu ya, larutnya dalam tubuh tuh agak sedikit lama, nggak langsung bles habis hilang gitu ya. Makanya kamu sering lapar karena mungkin karbohidrat yang kamu konsumsi itu tidak bisa bertahan lama di tubuh kamu. Tapi kalau kamu memakan si kimpul ini, kamu bakal punya energi yang cukup tahan lama ya, Teman Pore 2. Makanya cocok buat kamu yang lagi diet ya. Dia juga mendukung kesehatan pencernaan tubuh kamu ya kan, karena dia juga punya kandungan serat makanan yang cukup tinggi, yang akhirnya bertindak juga sebagai agen pembersih alami di saluran pencernaan kamu, Teman Pore 2. Yang mungkin kalau kamu selalu berpikir ya, kalau kimpul tuh juga bisa membuat alergi karena mungkin ada getah-getahnya gitu kan. Memang benar, makanya kamu harus pintar-pintar mengolah si kimpul ini supaya getah yang bisa membuat gatal itu tidak kena kulit kamu, atau bahkan sudah bisa bersih hilang saat mau dikonsumsi, Teman Pore 2. Jadi kamu harus kupas dulu kulit kimpulnya sampai bersih, terus pastikan juga gak ada sisa-sisa kulit luar yang tertinggal. Dipotong kimpulnya sesuai selera kamu ya, kalau mau tipis-tipis kecil-kecil boleh. Kemudian kamu bisa rendam dulu nih potongan-potongan kimpul di dalam air yang udah tercampur sama garam kasar atau garam grosso ya, selama 15-30 menit, Teman Pore 2. Setelah itu baru kamu bisa cuci secara bersih dengan air mengalir, kalau bisa sebelum kamu rebus atau kamu kukus ya kan. Memang harus ekstra sih, karena dia masih ada getahnya kalau
kamu istilahnya membersihkan dia dari kulitnya gitu, teman perdua ya. Baru dua hal nih yang aku kasih ke kamu tentang manfaat kesehatannya si kimpul ini. Masih ada kok yang lainnya, tenang aja, nanti aku bakal share buat kamu. Dan siapa tahu sekarang lagi mencari kimpul, update dong. Dulu tuh kimpul atau mbote harganya masih terbilang cukup murah, teman perdua. Apakah dengan adanya video-video kimpul yang viral itu menjadikan harga kimpul semakin mahal, teman perdua? Update yuk, siapa tahu kamu juga baru beli kimpulnya. Semahal apa hari ini?

0: Indonesia ku. Teman Pro 2, fakta unik tentang Indonesia yang tak terbantahkan adalah alamnya yang sangat indah dan tidak akan ditemui di belahan bumi manapun. Mulai dari pantai berpasir putih di Bali, Lombok dan Raja Ampat, hingga gunung berapi yang megah seperti Gunung Bromo dan Gunung Rinjani, memamerkan pemandangan alam yang memukau khususnya bagi orang asing. Fakta unik lainnya, Indonesia punya hutan hujan tropis di Kalimantan dan pegunungan dengan salju abadi bernama Pegunungan Kartens di Papua, menjadi daya tarik tersendiri bagi para pecinta petualangan dan penggemar alam.
1: Teman terbaik kamu.

Tepat pada dua, kalau ngomongin masalah manfaat kesehatan untuk dari Kimpul ya. Kalau tadi memang dia bisa menjadi energi yang cukup lama untuk tubuh kamu, menahan lapar yang cukup lama juga gitu ya. Terus mendukung kesehatan pencernaan. Tapi selain itu, dia juga ngebantu untuk mengontrol gula darah kamu, teman perdua. Jadi kalau kamu konsumsi Kimpul, iya. Nah, ini khususnya buat kamu yang punya risiko diabetes juga atau memang sedang menjaga kadar gula darah, Kimpul ini salah satu pilihan karbohidrat yang memang agak sedikit bagus ya, karena Kimpul kan punya indeks glikemik yang relatif rendah juga, teman pro 2. Bahkan banyak yang bilang bahwa antara nasi dan juga Kimpul ini lebih mending Kimpul, teman pro 2. Ya apalagi dia juga kandungan karbohidratnya benar-benar kompleks, teman pro 2. Selain itu, jelas si Kimpul ini bisa menjaga kesehatan jantung kamu. Kalau kamu masih bingung ya gimana cara mengolah Kimpul, nah kalau tadi kan aku udah kasih tuh beberapa tipsnya supaya kamu tidak kena getahnya, apalagi kamu yang mungkin gampang banget alergi sama getah-getah tumbuhan ataupun makanan begitu, teman pro 2, dari umbi-umbian khususnya. Nah tadi kan harus direndam dulu sama uyah grosok ya, air dan uyah grosok selama setengah jam lah maksimal, habis itu baru dibersihin sampai bersih, terus kamu bisa kukus atau rebus, teman pro 2. Tapi kamu juga harus bisa memastikan bahwa Kimpul ini bisa aman dan memang bisa nikmat untuk dikonsumsi ya. Jadi kamu bisa pastikan di saat kamu merebus atau mengkukus atau bahkan menggoreng, itu benar-benar empuk dan juga matangnya sempurna. Jadi panas yang cukup tinggi selama proses memasak itu biasanya memang akan memecah senyawa kalsium oksalat, yang mana sebenarnya bisa saja tidak menimbulkan gatal ya, kalau memang kamu punya alergi khususnya, teman pro 2. Karena memang dia punya getah yang kayaknya gak terlalu banyak sih, teman pro 2. Makanya kalau kadang ada orang yang Kimpulnya itu kulitnya gak dikelupas, langsung dikukus gitu aja, tapi memang harus dibersihin ya, teman pro 2. Cuman gak masalah, karena itu tadi kalau kena panas, senyawa kalsium oksalatnya itu bisa apa ya istilahnya, bisa hilang gitu, teman pro 2. Jadi aman-aman aja, karena biasanya kalau dikukus ya, males ngupas si kulitnya, teman pro 2. Karena Kimpul tuh sebenarnya jarang ada yang gede-gede kalau di Surabaya ya, setahu aku ya, setiap aku beli tuh kecil-kecil, karena bote itu kan benar-benar kecil-kecil. Iya, jarang yang gede-gede seperti yang dibeli sama influencer-influencer itu, kebanyakan kecil-kecil. Dan bayangin kalau harus mengupasi kulitnya agak pegel. Jadi biasanya ya udah dicuci bersih aja, terus nanti dikukus, dan biasanya memang ada sedikit lendir kalau kita klopek begitu, kita belah gitu ya, teman pro. Cuman itu enggak masalah sih. Nikmat lagi kalau kukusan si Kimpul ini dimakannya pakai kelapa parut, teman pro 2. Kelapa parut kasih garam, wih nikmat banget, jadi kayak ketan gitu loh. Iya kan rasanya ya, dia memang agak teksturnya agak sedikit, bukan kenyal-kenyal yang banget ya, tapi memang agak sedikit keras-keras empuk lah ya, gimana nyebutnya keras-keras empuk itu. Teksturnya juga sedikit chewy lah istilahnya, teman pro 2. Iya, terus benar-benar mengenyangkan, makan 1-2 biji yang sedeng gitu aja udah kayak warek banget, teman pro 2. Nah kalau kamu mungkin lebih pengen bukan hemat tapi lebih simple, beli Kimpul yang kecil-kecil aja, karena kalau kecil-kecil itu memang kita bisa bawa kemana aja dengan wadah yang tidak terlalu besar gitu ya, jadi tanpa harus dikupas pun di saat mengukusnya. Nah saat mateng tuh nanti agak sedikit mudah kalau kamu mengupas kulitnya Kimpul, teman pro 2. Kamu udah kepikiran belum kira-kira si Kimpul ini pengen kamu kreasikan olahannya seperti apa, teman pro 2? Aku sih masih penasaran sama mashed potato Kimpul ya. Dan juga Dubai cuwi Kimpul, teman pro 2. Boleh dicoba, bahkan ada yang dibikin donat Kimpul juga. Udah bukan donat kentang lagi, donat Kimpul.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyadi, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Semoga persatuan dan gotong royong terus menjadi kekuatan utama kita dalam menghadapi tantangan bangsa dan memajukan Nusantara. Terus melaju, tumbuh bersama dan bergerak menuju tujuan yang sama, menjadikan Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu negeriku. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Show, ngobrole arek Surabaya. Ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Ngaso, ngobrole arek Surabaya.

Kamu masih di Pro 2 FM RRI Surabaya, tempat terbaik kamu. Thank you banget yang masih pantengin santai siang ditemenin sama Dewi Anora loh teman Pro 2 sampai nanti di jam 3 sore ya. Satu jam ke depan aku update informasi olahraga di Sport Corner untuk kamu yang udah mulai balik beraktivitas lagi di siang hari ini. Gimana? Siang hari ini lancar agenda kamu, kerjaan kamu teman Pro 2, semoga lancar ya. Yang lagi dalam perjalanan hati-hati di jalan teman Pro 2, update yuk gimana kondisi sekitar kamu, sembari juga update cuaca lalu lintas ya, yang mungkin sedang kamu rasakan di siang ini. Gak terlalu panas kok, masih ada adem-ademnya ya. Bisa aja memang sih teman berdua, cuman kalau di Jalan Pemuda memang cukup terik ya, cuman menurut aku kayak sedikit sejuk aja teman berdua. Jadi kalau kerasa kamu di siang hari ini merasakan hal yang sama kayak aku, jadi semoga bisa kamu nikmati, bisa ngasih booster juga untuk kamu yang mungkin lagi banyak banget agenda di hari ini. Sembari juga dengerin lagu-lagu favorit kamu ya, yang aku siapin, aku puterin untuk kamu di santai siang.

92, pernah nggak sih kamu dengar istilah rip current? Rip current ini adalah arus kuat dari laut yang bergerak menjauh dari pantai. Kuatnya arus bahkan disebut-sebut bisa menyapu perenang terkuat sekalipun ke laut loh. Arus balik terbentuk saat gelombang pecah di dekat garis pantai, lalu menumpuk air di antara gelombang pecah dan pantai. Salah satu cara air kembali ke laut adalah membentuk arus balik, aliran air sempit yang bergerak cepat menjauh dari pantai. Nah, cara terbaik untuk bertahan hidup dari rip current adalah jangan mencoba bergerak langsung ke arah pantai ya. Sebaliknya, bergeraklah menyamping melintasi arus deras. Nah, stay safe ya teman Pro 2.

Ada Noah, teman Pro2 menemaniku yang aku puterin spesial buat kamu karena kamu selalu menemaniku kapanpun ya. Karena selalu setia bareng sama Pro2 FM RRI Surabaya dari pagi sampai malam nanti. Thank you banget teman Pro2. Anyway, KONI Jawa Timur ini memasang target tinggi kepada Federasi Olahraga Karatedo Indonesia atau FORKI Jatim untuk meningkatkan prestasi pada ajang Pekan Olahraga Nasional atau PON mendatang ya. Ketua KONI Jatim Muhammad Nabil ini menilai bahwa raihan karate Jatim dalam beberapa edisi PON terakhir itu masih kurang cukup lah ya, atau masih jauh dari potensi yang dimiliki. Dalam 4 edisi PON terakhir termasuk di PON Aceh Sumut 2024, karate Jatim itu maksimal hanya menyumbangkan 2 medali emas aja. Sementara di PON Bela Diri 2025, Jatim tuh hanya meraih 1 emas dan 1 perak, teman Pro2. Catatan ini akhirnya yang membuat KONI untuk mendorong FORKI meningkatkan target prestasi di PON berikutnya ya. Karena menurut Nabil, dengan potensi atlet dan dukungan pembinaan yang tersedia, raihan 2 emas dari 17 nomor pertandingan sebelumnya itu mencerminkan kekuatan karate Jawa Timur. Untuk mencapai target itu, Nabil juga meminta bahwa FORKI harus memperbanyak agenda pertandingan sebagai bagian dari peningkatan kualitas atlet. Karena atlet-atlet Jatim itu juga didorong rutin mengikuti kejuaraan nasional dan internasional ya, supaya punya pengalaman menghadapi berbagai karakter lawan. Selain mengejar perolehan medali, Nabil tuh juga pengen banget nih FORKI bisa ngebangun ekosistem kompetisi yang lebih kuat di Jawa Timur khususnya, dengan intensitas pertandingan yang tentunya lebih tinggi dan pembinaan yang terukur lagi ya. Dan atlet-atlet itu diharapkan semakin siap untuk menghadapi persaingan di level nasional maupun tingkat internasional.

0: Kamu kok diem aja sih dari tadi? Biasanya juga cerewet.
1: Gak apa-apa kok, capek dikit doang.
0: Kamu yakin gak apa-apa?
1: Sebenarnya aku ngerasa hidupku berat, tapi takutnya dibilang lebay.
0: Hei, denger ya, capek itu manusiawi. Cerita bukan tanda lemah, tapi tanda berani.
1: Iya ya, mungkin aku emang butuh cerita.
0: Kamu gak sendirian kok. Yuk saling jaga dan saling dengerin. Kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Berani bicara adalah langkah pertama.

26 Juni, negara-negara di seluruh dunia memperingati Hari Anti Narkoba Internasional atau HANI sebagai bentuk komitmen global memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Peringatan ini ditetapkan oleh United Nations Office on Drugs and Crime sebagai bentuk keprihatinan dampak buruk narkotika ke kehidupan nasional, ekonomi, kesehatan, dan masa depan generasi muda.

Spot Corner masih nemenin kamu teman berdua. Aku update informasi olahraga untuk kamu sampai nanti menjelang jam 2 siang. Kita ke mana? Nggak kemana-mana. Kita ke cabang olahraga basket dulu ya teman berdua. Ini ada yang men-spill kriteria-kriteria pemain yang dicari untuk pelatih timnas basket 3x3 U17 teman berdua. Ada pelatih kepala timnas basket 3x3 U17 Indonesia, Wahyu Hidayat Jati ya, yang sempat menyampaikan kriteria pemain yang dibutuhkan untuk menghadapi Seaba 3x3 U17 Batam 2026. Dia bukan cuma mencari dengan kemampuan teknik, tapi juga mencari sosok yang punya agresivitas dan mentalitas yang cukup kuat teman berdua. Nah, kriteria ini menjadi fokus utama ya dalam seleksi nasional yang digelar oleh DPP Perbasi di GBK Arena Senayan Jakarta. Seleksi ini diikuti 12 pemain putri dan 16 pemain putra dari total 24 nama yang dipanggil pada masing-masing kategori. Wahyu juga sempat menjelaskan bahwa proses seleksi itu dilakukan secara bertahap untuk mengukur kemampuan pemain dari berbagai aspek. Tes diawali dengan kondisi fisik dulu nih teman berdua, dan kemudian kemampuan lompat vertikal, lalu dilanjutkan sprint. Ada BIP test juga untuk mengukur VO2 maksimum, yang mana individual skill juga ada, setting 2-3 angka, hingga simulasi 2-2 ataupun 3-3 gitu teman berdua. Nah, dari rangkaian tes ini, Wahyu juga mendapatkan pemain yang sesuai ya dengan karakter pemain atau permainan 3x3. Karena menurutnya permainan 3x3 itu menuntut kemampuan individu yang memang lebih kuat, karena ruang bermain lebih terbatas ya, dan tempo pertandingannya juga berlangsung cukup cepat teman berdua. Selain kemampuan teknik yang dibutuhkan, agresivitas juga jadi salah satu aspek yang memang dijadikan sebuah perhatian khusus ya. Karena pemain juga harus memiliki mental yang kuat, karena permainan 3x3 kan banyak menghadirkan kontak fisik juga, dan situasi yang menuntut pengambilan keputusan yang lebih cepat lagi teman berdua. Bahkan Wahyu sempat menegaskan bahwa kehadiran dalam seleksi merupakan juga komitmen ya, komitmen pemain terhadap kesempatan membela timnas Indonesia. Karena itu dia lebih memilih untuk fokus kepada pemain yang datang dan bersedia menjalani seluruh proses seleksi teman berdua. Seleksi ini sekaligus jadi upaya DPP Perbasi ya untuk membangun standar pemilihan pemain usia muda berdasarkan data. Pemain yang terpilih nantinya ini bakal dipersiapkan juga loh teman berdua untuk ngebawa nama Indonesia di ajang Seaba 3x3 U17 Batam yang nantinya berlangsung dari tanggal 18 sampai 20 September 2026.

Tahu nggak sih teman Produa? Kalau di balik lagu CHRISYE atau Krisye dari Dis Korea featuring Lali Ilmanino dan Eva Celia ini, ada fakta unik, yaitu terdapat 24 judul lagu dari almarhum Krisye yang dijadikan lirik lagu loh. Mau tahu? Jadi, judul-judul lagu tersebut adalah Andai Aku Bisa, Seperti Yang Kau Minta, Juwita, Kala Cinta Menggoda, Surga dan Neraka, Panah Asmara, Sabda Alam, Cintaku, Nada Asmara, Masa Remaja, Galih dan Ratna, Untukku, Rindu, Aku Suka, Cinta, Percik Pesona, Angin Malam, Merepih Alam, Kidung, Padai Pasti Berlalu, Lilin-lilin Kecil, Kesenian, dan Hidupku. Wah, banyak banget ya. Tapi gak sampai di situ. Ref dari lagu ini, kalau dilihat dari huruf depannya, juga membentuk kata Krisye loh. Baru tahu. Ya udah yuk, kita dengerin.

Temapora 2 Persebaya Surabaya ini terus mematangkan persiapan menjelang laga perdana Super League 2026-2027. Pelatihnya Bernardo Tavares ini menargetkan ya kalau timnya ini berada dalam kondisi yang benar-benar maksimal. Bahkan sempat menyebut kalau Persebaya itu harus mencapai kesiapannya itu sebanyak 200%. Udah nggak 100% lagi tapi 200% ya saat nantinya menghadapi pertandingan pembuka pada 5 September 2026. Target ini dipasang karena Persebaya akan menghadapi lawan yang ternyata tidak mudah, teman Pro 2. Tavares menilai kesiapan 100% itu belum tentu cukup untuk membawa Green Force meraih hasil positif pada laga perdana. Dia juga mengakui ya kalau persiapannya Persebaya saat ini tuh memang masih belum mencapai level yang diharapkan. Dengan waktu yang tersisa sebelum memasuki kompetisi yang bergulir, seluruh pemain ini dituntut untuk terus meningkatkan kondisi dan juga bekerja lebih keras lagi, teman Pro 2. Di tengah proses ini, laga pramusim menjadi bagian penting bagi Tavares untuk mengukur kesiapan para pemain ya. Karena setiap pertandingan dimanfaatkan untuk melihat perkembangan individu sekaligus untuk menentukan nih pemain yang layak bersaing mendapatkan tempat di tim utama. Karena itu juga kesempatan bermain yang diberikan dalam laga pramusim ini dimanfaatkan sebaik mungkin oleh para pemain. Tavares menegaskan kalau di menit-menitnya atau setiap menit bermain begitu ya, ini jadi momentum untuk membuktikan bahwa kualitas sebelum kompetisi itu memang harus resmi dimulai, teman Pro 2. Kita doakan saja memang Persebaya yang dari kemarin sepertinya lagi membanggakan sekali begitu, teman Pro 2, yang memang selalu membawa kebanggaan juga untuk para Bonek Mania. Semoga di Super League 2026-2027 nantinya juga menjadi lebih membanggakan lagi gitu ya untuk para Bonek Mania dan juga menjadi kebanggaan untuk kota Surabaya, teman Pro 2.

0: Waktunya kentongan. Bencana apapun jenisnya datang tak terduga. Karena itu, kita harus selalu siap siaga menghadapinya dan mensiasatinya. Salah satu caranya dengan mempersiapkan diri dengan tas siaga bencana atau Emergency Preparedness Kit. Yaitu tas berisi kumpulan barang-barang kebutuhan dasar rumah tangga yang dipersiapkan sebelum terjadi bencana dan diperlukan dalam keadaan darurat. Tas siaga bencana diperlukan setelah terjadi keadaan darurat, yaitu tas berisi kumpulan barang-barang kebutuhan dasar rumah tangga yang dipersiapkan sebelum terjadi bencana dan diperlukan dalam keadaan darurat. Tas siaga bencana diperlukan setelah terjadi keadaan darurat. Bersiaplah untuk kondisi terburuk untuk bertahan setidaknya dalam kurun waktu selama 72 jam atau 3 hari pertama yang diperlukan dalam keadaan darurat. Untuk mempersiapkan tas siaga bencana, kamu tinggal menyimpan semua barang yang diperlukan ke dalam kantong plastik kedap air dan memasukkannya ke dalam tas ransel.
1: Teman terbaik kamu.
2: FM.

Tepat pada 2, sisa sejam lagi aku nemenin kamu. Tapi gak cuman gitu aja kok nemenin kamunya. Aku bakal update informasi entertainment di Izone untuk kamu di siang hari ini ya, teman pada 2. Semangat yang masih harus bekerja di siang hari ini. Sabar-sabar, tinggal sejam dua jam lagi kok. Habis itu kamu bisa pulang ke rumah menikmati santai sore. Sore-sore bisa nyantai gitu teman pada 2. Tenang aja, sore ceria nanti juga bisa hadir nemenin kamu. Nemenin kamu sama lagu-lagu yang asik juga tentunya ya. Cuaca di Jalan Pemuda masih sama teman pada 2, terik banget. Lalu lintasnya terpantau cukup ramai lancar ya di siang hari ini. Semoga kamu yang lagi dalam perjalanan juga tidak kejebak macet di sana sini ya. Diberikan kelancaran, semoga selamat sampai tujuan. Lagu-lagu yang asik masih aku puterin untuk kamu nih teman pada 2. Salah satunya dari Firsa Besari, Merangkai Kenangan. Aduh, merangkai bunga tuh lebih indah sih. Tapi kalau harus merangkai kenangan sama kamu, indah juga gak?

ini Indonesiaku. Teman Pro 2, Komodo atau Varanus komodoensis adalah spesies purba yang langka dan hampir punah. Komodo spesies tersebut hanya kamu temukan di Taman Nasional Komodo. Hewan komodo merupakan makhluk besar mirip kadal raksasa dengan panjang 2-3 meter dan berat mencapai 165 kg atau 100 kg saat perut kosong.

Teman Pro 2 di hari Jumat kemarin, ini dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ya. Kementerian Kebudayaan itu tuh menggelar sebuah apa ya? Gelaran wayang yang bertajuk Gema Perlindungan Budaya Nusantara atau GEMPITA. Nah, di Gempita ini dihadirkan juga lakon Gatot Kaco, Kusuma Yuda bersama dengan dalangnya tuh Ki Cahyo Kuntadi, teman Pro 2. Yang menjadi rasa senangku karena si pawamen kita ya, wamen kebudayaan yaitu Giring. Mungkin aku selalu pengen nyebutnya Giring Niji gitu. beliaunya nyanyi lagu Laskar Pelangi diiringi dengan alunan gamelan dengan berduet bareng sama sinden-sinden. Karena kan memang kalau ngomongin pagelaran wayang udah pasti ada sinden-sindennya kan. Nah, ini nih sinden dan juga musisi-musisi gamelannya menyanyikan lagu Laskar Pelangi gitu. Kalau biasa kamu menyaksikan atau mendengarkan Giring nyanyi bareng sama bandnya mungkin, atau sama band-band lain ya, menyanyikan lagu-lagunya gitu. Kali ini lagu-lagunya dibawakan dengan versi gamelan, teman Pro 2. Jadi kerasa lebih asik. Dan dalam video yang beredar ya, teman Pro 2, Giring ini juga kelihatan enjoy, sempat joget-joget ya, ngerasa kayak asik nih ternyata gitu. Karena memang gamelannya semi-semi dangdut gitu loh, teman Pro 2, campur sarian ya. Jadi memang masih bisa dibuat untuk goyang. Kalau kamu penasaran kayak gimana sih lagu Laskar Pelangi tuh dibawain diiringi sama gamelan kayak gini, teman Pro 2.

Gimana? Suaranya Giring tetap terasa natural banget gitu ya, sampai benar-benar ngerasa kayak cukup aneh ya. Ngedengerin Giring wamen kita nyanyi tapi diiringin sama gamelan gitu, Laskar Pelangi. Ini versi baru. Jangan sampai ada yang mengutip lagu ini kemudian dijadikan backsound di live TikTok mungkin, atau konten-konten TikTok kamu tuh, Mahbro 2. Ini sebuah apa ya, perpaduan budaya berarti ya, yang akhirnya juga diakuin bahwa asik juga nih campur sari, kemudian juga perwayangan ya, yang memang disuguhkan juga kepada masyarakat di saat hari Jumat kemarin di halamannya kantor Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, teman berdua. Kamu udah ngebayangin kan? Kalau ini akhirnya terus-terusan diputer gitu di Pro 2, enggak sih, enggak mungkin teman Pro 2. Aku cuman spill dikit aja. Kalau kamu penasaran fullnya bisa kunjungin di Instagramnya RRI_Surabaya. Karena di situ udah diposting juga tuh sama adminnya, sama miminnya, gimana keseruannya wamen kita bareng sama para-para sinden menyanyikan lagu Laskar Pelangi tapi versinya versi gamelan atau campur sari. Siapa tahu kamu juga pengen ikutan goyang kan? Siapa tahu juga kamu lagi rindu sama Laskar Pelangi versi originalnya dari Niji Teman Pro 2, yang mana ini udah cukup lama juga ya, tahun 2008 ya kalau nggak salah Teman Pro 2, di mana kita bisa menyaksikan film yang begitu indahnya, juga lagu yang begitu indahnya, bukan hanya sebuah angan dari sebuah anak-anak tapi sebuah persahabatan yang tertulis di dalam lagu ini Teman Pro 2. Kita obatin dulu yuk rasa kangen kita di masa-masa itu menyaksikan film Laskar Pelangi lewat lagunya Niji Laskar Pelangi.

Hey anak muda, weekend gitu-gitu aja. Mending ikutan numpang-nampang di Pro 2 RRI Surabaya. Kamu dapat kesempatan untuk jadi penyiar selama 1 bulan. Setiap hari Sabtu dan Minggu, jam 7 sampai 10 pagi. Caranya gampang banget. Follow akun Instagram @pro2rrisby dan @rri_surabaya. Buat video siaran ala Pro 2 FM versi kamu. Durasi maksimal 2 menit. Posting video di Reels, tag Instagram @pro2rrisby dan @rri_surabaya. Ini khusus untuk kamu pelajar SMA atau SMK sederajat dan mahasiswa Surabaya.

Sampai siang masih nemenin kamu teman Pro 2 di siang menuju sore kali ini ya, bareng sama Debbie Anora tentunya yang udah nemenin kamu dari jam 10 pagi tadi loh. Seneng gak sih aku temenin selama itu teman Pro 2? Harusnya seneng dong. Tenang, besok kita ketemu lagi kok teman Pro 2. Iya. Anyway, di hari kemerdekaan kemarin, hari ulang tahun kemerdekaan ya, di tanggal 17 Agustus, siapa yang upacara kemarin? Hayo, hayo. Atau ada yang kesiangan akhirnya gak bisa ikut upacara? Hayo, hayo, siapa? Kalau boleh tahu, kemarin upacara kamu dress code-nya apa teman Pro 2? Kalau aku sih masih menggunakan korpri, terus cuman menggunakan ornamen-ornamen kebudayaan aja gitu teman Pro 2. Aku kemarin pakai hiasan kepala dari Bali gitu. Kalau biasanya penari-penari Bali pakai, nah aku pakai itu kemarin. Dan ternyata teman-teman RR itu juga banyak yang menggunakan hiasan-hiasan kepala dari berbagai macam daerah ya, atau kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia teman Pro 2. Cuman kemarin juga sepertinya banyak ya artis-artis gitu yang hadir juga di Istana Negara untuk menyaksikan langsung atau merayakan langsung hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia teman Pro 2. Selain yang aku lihat sih ada siapa ya kemarin tuh, ada L bareng sama Bunda Maya, terus ada juga kakaknya Al bersama istri tapi bareng sama ayah Dani dan juga Bunda Mulan Jamila gitu teman Pro 2. Terus ada Aurel, ada siapa sih suaminya ya, suaminya Aurel juga. Banyak pokoknya artis-artis kemarin yang hadir juga begitu di Istana Negara. Bahkan juga Aurel kayaknya langsung nonton miminya ya, karena kan Krisdayanti juga sempat menghibur para tamu undangan gitu teman Pro 2 bareng sama musisi-musisi lainnya juga. Nah, masyarakat tuh juga ada yang berkesempatan untuk hadir kan kemarin tuh di Istana Negara teman Pro 2. Selain itu juga mereka bisa menikmati suguhan hiburan ya yang ada di Monas ataupun yang ada di kawasan Bundaran HI juga. Bahkan masyarakat tuh bisa menyampaikan harapan mereka di HUT-nya Indonesia yang ke-81 itu lewat layar interaktif yang memang dipajang di kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat teman Pro 2. Layar digital itu berjudul Aku dan Indonesia. Tentunya nuansanya merah putih, itu disediakan, difasilitasi untuk masyarakat ya menyampaikan pesannya dengan cara memindai barcode di sana lewat layar itu, lalu bisa berfoto dan menuliskan harapan mereka untuk Indonesia. Yang mana setelah disampaikan harapannya lewat barcode itu, pesannya itu nanti akan muncul di layarnya bersama dengan foto kamu juga teman Pro 2. Ini kalau aku lihat udah banyak nih. Coba aku lihat lagi ya. Ada Mai Kaila, ceritaku sederhana aja, cinta Indonesia apa adanya. Asik. Ini sih yang aku kelihatan ya teman Pro 2. Ada Nai dan Mom. Cuma tulisannya enggak kelihatan, kecil. Coba sih aku cek kalau untuk gambarnya. Oh tuh kan. Terus ada juga, oh yang Nai dan Mom itu, harapanku sederhana, Indonesia pulih, doa untuk saudara-saudari kami di NTT. Ah keren. Ada Nurmi, semoga hidup semua orang makin layak. Amin, amin. Ih banyak pokoknya teman Pro 2. Ini ada yang foto sendiri, selfie gitu ya. Ada yang bareng sama teman-temannya, ada yang sama mamahnya. Ih seru banget. Jadi kemarin kita bisa menyampaikan harapan-harapan kita gitu untuk Indonesia ya teman Pro 2. Wow seru. Harusnya kemarin di Surabaya juga ada kali ya inovasi-inovasi kayak gini. Oke buat tahun depan deh teman Pro 2, boleh nih. Jadi masyarakat bukan hanya menikmati hiburannya aja, tapi juga bisa menyampaikan doa, harapan-harapannya juga gitu ya. Dan ini salah satu bentuk wujud cintanya mereka dengan Indonesia gitu teman Pro 2. Adakah yang sudah mencoba nih kemarin di Bundaran HI? Ada gak nih teman Pro 2? Coba cerita gimana keseruannya. Karena aku juga pengen nih bisa kayak gini ya, cuman jauh ternyata ya. Bayangin foto kamu terpampang nyata, disaksikan oleh masyarakat Indonesia, Jakarta aja sih sebenarnya teman Pro 2, tapi kan juga banyak ya yang melihat. Ya ada malu-malunya, tapi cukup bangga foto kamu bisa nampang di situ.

konferensi pers ya. Di lapangan ceritanya soal akses kerja, harga kebutuhan pokok, dan peluang usaha yang realistis. Sekarang pendekatannya banyak pakai data terpadu supaya bantuan dan program nggak salah sasaran. Ada juga pelatihan keterampilan dan dukungan modal biar masyarakat bisa punya penghasilan tetap. Tantangannya tetap ada, terutama soal pemerataan dan pengawasan. Karena target akhirnya jelas, makin banyak orang naik kelas ekonomi,

Teman Pro 2 ada kabar yang mengejutkan dari Ardhito Pramono. Karena kabar terbarunya Ardhito Pramono ini menggugat label Sony Music Entertainment dengan dugaan wan prestasi ya dalam pengelolaan royalti karya musisi Ardhito Pramono, Teman Pro 2. Hal ini diungkapkan oleh juru bicaranya dari Pengadilan Negeri atau PN Jakarta Pusat Bidang Perdata, Sunoto SHMH, yang mana Sunoto mengatakan kalau Ardhito tuh menggugat Sony Music lewat PN Jakarta Pusat dan gugatannya ini sudah terdaftar, Teman Pro 2. Kalau dilihat memang belum, ini sudah dikonfirmasi juga sih oleh beberapa media juga ya, Teman Pro 2, tapi memang belum mendapatkan tanggapan resmi dari Ardhitonya sendiri atau bahkan dari music, Sony Music Entertainment Indonesia begitu ya. Dan dari pihak Sunoto sendiri ya, gugatan perdata ini memang didaftarkan di hari Kamis 13 Agustus 2026 kemarin dan sudah tercatat dengan nomor registernya ya, yang memang sudah bisa dicek juga di PN Jakarta begitu, Teman Pro 2. Sidang perdana gugatan Ardhito terhadap Sony Music ini dijadwalkan nanti nih digelarnya di tanggal 27 Agustus 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat, Teman Pro 2. Cukup mengagetkan ya, diam-diam ternyata. Tapi semoga bisa terselesaikan dengan baik dan Ardhito juga bisa mendapatkan hak-haknya begitu sebagai musisi yang juga karyanya udah banyak sekali kita nikmati, Teman Pro 2. Dan semoga bisa terselesaikan dengan baik dan juga benar begitu ya antara Ardhito Pramono dengan Sony Music Entertainment Indonesia. Andai dah.

Teman berdua, aku udah ditungguin nih sama Vira sama Rianita karena mereka udah mau ngegeser kursi panas ini untuk nemenin kamu di sore ceria sampai nanti di jam 7 malam ya. Tapi thank you banget buat kamu yang udah pantengin santai siang dari jam 10 tadi. Besok ketemu aku di jam yang sama, teman berdua. Kita seru-seruan lagi besok ya lewat live TikToknya Pro2 FM kalau kamu mau request-request lagu juga, teman berdua. Ya udah, kalau gitu Dewi Anora pamit undur diri. Kamu stay tune terus ya di Pro2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Bye.

0: Pukul 3 sore saatnya info Pro 2 bersama saya Rianita. Informasi yang pertama, kawasan wisata Gunung Bromo yang diselimuti kabut asap tebal akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla membawa dampak buruk bagi industri pariwisata di Kabupaten Pasuruan. Paparan asap pekat beserta sebaran debu sisa pembakaran yang meluas membuat tingkat kunjungan wisatawan ke destinasi unggulan tersebut merosot tajam. Kondisi cerabutnya sektor pariwisata ini langsung memukul bisnis penginapan hingga penyedia jasa kuliner yang beroperasi di sekitar kawasan lereng Bromo. Pembatalan pemesanan kamar secara massal oleh para wisatawan domestik maupun mancanegara tak terelakkan sejak awal Agustus lalu. Informasi yang kedua, sekelompok aparatur sipil negara ASN yang tergabung dalam ASN Culture Surabaya ikut meramaikan virtual ASN Run 2026. Tidak sekedar mengejar target jarak, tim yang beranggotakan 5 ASN dari berbagai instansi tersebut menjadikan ajang lari virtual sebagai momentum mengajak masyarakat membangun kebiasaan hidup sehat. Virtual ASN Run 2026 telah berlangsung sejak Juli 2026. ASN Culture Surabaya mendapat target capaian 405 km per tim atau rata-rata 81 km untuk setiap anggota. Bagi tim tersebut, target jarak bukan satu-satunya tujuan. Aktivitas lari menjadi sarana untuk mempertemukan ASN dari berbagai latar belakang sekaligus membangun kebiasaan berolahraga di tengah kesibukan pekerjaan. Informasi yang terakhir, pelatih Persela Lamongan Bima Sakti memasang kriteria khusus untuk menentukan penjaga gawang utama dalam skuad asuhannya di Championship 2026-2027. Kiper yang dipilih sebagai starter tidak hanya dituntut piawai mengamankan gawang, tetapi juga harus mampu terlibat dalam penguasaan bola dan membangun serangan. Musim ini Persela memiliki 4 penjaga gawang, yakni Rafli Mahreza, Ariandi Widiansyah, Leonel Yasa Sasmita yang baru promosi dari Akademi Persela, dan rekrutan terbaru Eko Prasetyo dari Persiku Kudus. Pelatih Persela Bima Sakti berharap kehadiran Eko membuat persaingan di posisi penjaga gawang semakin kompetitif, sekaligus memberikan kedalaman skuad bagi Persela sepanjang Championship 2026-2027. Demikian informasi Pro 2 bersama saya, Rianita.
1: Barusan kamu sudah dengerin info Pro 2.

0: sepi? Dengerin aja 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Halo, selamat sore teman Pro 2.
3: Kamu masih di 95,2 Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Kali ini ada Vira dan juga Rianita, teman
2: bener banget. Yang menemani sore ceria kamu sampai jam 7 malam nanti.
3: Bener banget, Re. Gimana, Re? Sehat?
2: Alhamdulillah sehat. Vira, kamu gimana kabarnya?
3: Sehat dong pastinya. Gimana nih kondisi cuaca teman Pro 2? Panas ya, Re ya? Dari kemarin panas nggak?
2: Iya, panas sih.
3: Nah, kemarin kan aku sempat ke Malang kan. Hujan dong.
2: Hujannya siang hari?
3: Siang sampai sore.
2: Oh.
3: Siang sampai sore. Jadi okay. Apakah kemarin di sini juga hujan?
2: Tidak ada. Kayaknya kering kerontang di sini.
3: Nggak ada hujan ya kalau di Surabaya ini ya. Ya, pokoknya meskipun panas, meskipun hujan, kamu tetap aja dengerin Pro 2 FM ya, Rea.
2: Benar banget, karena kita selalu menemani kamu dengan informasi menarik dan juga lagu-lagu super enak tentunya buat kamu, teman Pro 2. Top, top, top, top, top, top.

Waktunya kentongan. Apa manfaat melakukan reboisasi bagi bumi? A. Mencegah terjadinya pemanasan global. B. Agar semakin panas. C. Membuat atmosfer bumi semakin menipis. Jawabannya adalah A. Mencegah terjadinya pemanasan global. Melakukan reboisasi adalah merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk mencegah terjadinya pemanasan global. Menanam pohon atau melakukan penghijauan kembali sangat penting. Hal tersebut dikarenakan pohon dapat menyerap zat karbon dioksida yang tertangkap di udara.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

0: Teman Brodua, Indonesia adalah negara di Asia Tenggara yang memiliki jumlah penduduk paling banyak dan memiliki lebih dari 700 bahasa yang digunakan secara aktif. Hal itu menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan keragaman bahasa terbesar di dunia. Dan bahasa Indonesia adalah bahasa resmi negara ini dan digunakan di seluruh Indonesia sebagai bahasa persatuan.
1: Teman terbaik kamu.

Masih di sore ceria teman Pro 2 dan tentunya masih menemani kamu adalah lagu-lagu super enak dan juga informasi lokal.

0: mau memberikan informasi kepada kamu ya teman Pro 2. Ada info apa nih Reh yang terbaru?
1: Yang terbaru ini ada dari Bank Jatim yang gandeng Dinas Pendidikan Sejatim perkuat digitalisasi layanan keuangan.
0: Oke. Okay.
1: Jadi memang PT Bank Pembangunan Daerah Jatim ya atau Bank Jatim ini memperkuat sinergi dengan pemerintah Provinsi Jatim melalui kerjasama layanan jasa perbankan nih untuk satuan pendidikan. Dan kerjasama itulah melibatkan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur serta seluruh Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota se-Jatim. Dan ada perjanjian kerjasama PKS itu ditandatangani oleh Direktur Utama Bank Jatim Winardi Legowo nih dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jatim Aris Agung Paiwai di Batu Kamis tanggal 13 Agustus 2026 gitu. Dan penanda tangannya itu turut dihadiri Direktur Retail dan Syariah ya Bank Jatim Tony Prasetyo serta Direktur Teknologi Informasi dan Digital dan Operasi Bank Jatim Dodit W. Probojakti. Nah memang kerjasama itu mencakup layanan jasa perbankan sekaligus dukungan terhadap pelaksanaan tugas di bidang pendidikan. Nah itu menempatkan kolaborasi ini nih sebagai bagian dari upaya memperkuat perannya sebagai mitra pemerintah daerah dalam membangun ekosistem pendidikan di Jawa Timur.
0: Oke, jadi pokoknya tugasnya itu gak cuma satu pihak gitu ya.
1: Iya.
0: Semua itu harus punya andil gitu ya terhadap pendidikan khususnya di Jawa Timur juga nih teman Pro 2. Dan ini juga salah satu inisiasi yang oke banget gitu.
1: Iya, memang kerjasama ini juga mencakup penyaluran gaji ya, tunjangan, tambahan penghasilan, pengolahan dan data rekening guru, serta fasilitas kredit dan pembiayaan gitu.
0: Oke.
1: Dan memang sinergi ini diarahkan untuk memperkuat digitalisasi pengelolaan keuangan sekaligus memperluas ekosistem perbankan sektor pendidikan di Jatim teman Pro 2 ya. Semoga aja selalu lancar ya, tidak ada terkendala yang berarti teman Pro 2. Semoga digitalisasi layanan keuangan khususnya di wilayah Jawa Timur semakin maju.
0: Amin.

Teman Pro 2, bila kita mencintai seseorang, kita pasti rela melakukan apapun demi membuktikan perasaan cinta dan ketulusannya terhadap pasangan. Nah, kali ini kita akan ngomongin tentang seseorang lelaki yang akhirnya dia tuh menemukan sosok wanita istimewa yang menjadi penjaga hatinya, dan dia merasa telah menemukan cinta yang begitu sempurna. Lagu ini terinspirasi dari cinta pribadi saat baru putus dari sang mantan kekasih, dan ungkapan perasaan cinta yang mendalam dan ketulusan terhadap seseorang yang dianggap sebagai dalam tanda petik penjaga hati. Lagu ini ditulis saat dia masih tinggal di London di tahun 2019 dan dirilis pada 21 Juni 2023. Kita langsung dengerin aja yuk, Penjaga Hati by Nadif Baslamah.

0: Masih di Sore Ceria Teman Pro 2, dan tentunya kita punya informasi-informasi terup to date ya. Kalau tadi kita sudah ngomong tentang pendidikan sejatim ya, kita bergeser ada berita duka nih.
1: Apa tuh?
0: 3 hektar hutan rakyat di Magetan terbakar api.
1: Aduh. Oke, setelah karhutla yang ada di Bromo ya, ada lagi nih Teman Pro 2.
0: Iya, benar. Memang kebakaran ini melanda kawasan hutan rakyat di Desa Mategal, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan, Senin 17 Agustus 2026 petang kemarin. Dan memang api ini membakar lahan seluas kurang lebih 3 hektar sebelum berhasil dikendalikan petugas gabungan. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Magetan, Eka Radityo, itu mengatakan kebakaran diketahui sekitar pukul 6 sore. Dan laporan kejadian itu kemudian diterima call center BPBD Magetan dari PMI Magetan pada pukul 18.45 menit waktu Indonesia Barat. Dan setelah menerima laporan, personel BPBD Magetan itu langsung bergerak menuju lokasi pada pukul 18.50 waktu Indonesia Barat, dan petugas tiba di lokasi dan mulai melakukan penanganan bersama unsur terkait sekitar pukul 7.20 menit. Memang pemadaman dilakukan secara manual. Petugas pun menggunakan metode gepyok untuk memadamkan titik api sekaligus membuat ilaran sebagai sekat agar kobaran tidak merambat ke area lain. Dan penanganan berlangsung sekitar 45 menit. Api akhirnya berhasil nih dikendalikan dan proses pemadaman dinyatakan selesai pada pukul 8 lebih 5 menit gitu.
1: Oke, jadi cukup apa ya, cepat ya untuk bisa teratasi gitu, nggak sampai yang berhari-hari teman-teman.
0: Iya benar, tapi dan, sudah 3 hektar nih.
1: Nah, cuman karena apinya nih besar ya, lahannya juga jadi cukup besar yang terdampak gitu teman-teman kedua. Tapi yang intinya juga kita berharap tidak ada kejadian ini terulang kembali gitu ya, meskipun adanya musim kemarau ataupun angin seperti itu yang menjadi penyebab, tapi kita harap juga tidak akan terjadi lagi gitu Taman Pro 2. Dan semoga juga warga-warga di sekitar daerah tersebut tidak berdampak yang cukup banyak ya, untuk dari segi material dan materialnya.

Tapi bingung mau mulai dari mana? Dengerin Muda Kreatif solusinya. Kamu bakal dengerin kisah inspiratif tentang pengusaha muda yang pastinya bikin kamu semangat buat memulai usaha. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 12 siang hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: sayang. Nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya. Aku buang sampah ini dulu.
2: Ya, udah biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok. Enggak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu enggak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
2: Jangan marah-marah dong, sayang.

0: Teman berdua, obat-obatan terlarang itu janji palsu. Katanya sih bikin tenang, ujung-ujungnya bikin hancur juga. Katanya cuman sekali, ujungnya nagih seumur hidup. Masa depan, sekolah, kerja, keluarga, semua bisa hilang cuman gara-gara penasaran sesaat. Dan kamu terlalu berharga untuk dirusak. Hidup sadar, hidup tenang, lawan obat terlarang.
1: Lagu anyar. Halo. Iyo, Nandi. Ya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, kamu masih di Sore Ceria ya, teman, masih juga barengan sama Vira dan juga Rianita kali
1: bener
0: ini
1: banget.
0: Di jam 4 sore, setengah lima ya, iya. Udah ya, cepet banget ya Re ya.
1: Gak kerasa ya kan, apalagi ditemenin sama lagu-lagu enak, aktivitas nah, kamu betul. Akan semakin lancar ya kan. Semakin iya, menyenangkan
0: iya. Kantor sudah mulai sepi ya Rianita ya, udah iya, mulai pulang nih orang-orang ke rumah. Jadi hati-hati di jalan, pokoknya buat kamu yang juga perjalanan ke rumah masing-masing ataupun berkegiatan ke lain tempat lagi, nah pokoknya tetap hati-hati dan pastiin kamu dengerin terus Pro 2 FM.
1: Bener
0: kali
1: banget.
0: Ini ada satu informasi, ini kayaknya juga jadi apa ya, bisa dibilang kabar buruk, kabar yang kurang mengenakan untuk Indonesia sekarang ini, karena memang dari Nusa Tenggara Timur yang baru aja ada musibah ya, gempa ya,
1: benar.
0: Yang juga itu jadi pengingat kita kalau yang namanya bangsa Indonesia itu sangat guyup gitu. Kenapa nih aku bilang guyup? Karena ada warga Sumatera Barat yang bakal kirim 5 ton rendang untuk korban gempa NTT sebagai bentuk solidaritas. Wah, ini dari warga untuk warga gitu ya. Dan memang dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat ini dilaporkan akan mengirimkan bantuan berupa rendang sebanyak 5 ton untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Dan kabar tersebut juga disampaikan gitu ya, dan juga diinisiasi oleh lembaga Kerapatan Alam Adat Alam Minangkabau Sumatera Barat bersama Gerakan Ekonomi dan Budaya Minangkabau atau Gebu Minang pada hari Senin kemarin. Dan bantuannya juga diberikan sebagai bentuk solidaritas karena waktu tahun 2009 ini Sumatera Barat juga pernah merasakan dahsyatnya gempa besar gitu. Dan nantinya 5 ton rendang ini juga akan dikirim secara bertahap ke NTT dengan pengiriman perdana sebanyak 700 kg menggunakan pesawat Hercules A1333 gitu. Dan dukungan dari Wali Kota Padang Fadli Amran ini juga terlihat datang langsung ke lokasi saat mempersiapkan makanan yang akan dikirimkan ini, rendang yang akan dikirimkan ini gitu.
1: Luar biasa ya, memang jiwa sosialnya tinggi dan betul. Semoga teman-teman semuanya yang lain juga peduli ya terhadap gempa NTT dan juga bisa mengirimkan bantuan. Iya, ya. Memang karena sekecil apapun bantuan itu sangat bener. Berarti ya, teman Pro 2. Jadi memang walaupun tidak sedarah tapi kita saling bantu membantu ya, bahu membahu.
0: Sesama warga Indonesia pastinya ya.
1: Benar.
0: Oke, teman Pro 2. Pokoknya buat kamu tetap terus dengerin Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Indonesiaku. Teman Pro 2, Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau. Fakta ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan jumlah pulau terbanyak di dunia. Dari jumlah itu, kurang lebih 6.000 pulau yang berpenghuni dengan 60% penduduk Indonesia paling banyak tinggal di Pulau Jawa. Adapun penduduk lainnya berada di pulau besar selain itu, seperti Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Buat kamu yang ingin berlibur, bisa lebih mengenal Indonesia bukan hanya sebagai tempat wisata yang indah, tapi juga sebagai negeri yang kaya akan budaya, sejarah, dan keanekaragaman alam yang menakjubkan.
1: Teman terbaik kamu.

0: Masih di sore ceria teman Pro 2, tentunya selain lagu-lagu super enak kita juga punya informasi menarik ya. Kali ini datang dari program penanganan gizi buruk yang terus dikembangkan di Pamekasan Jatim nih, dengan memanfaatkan potensi pangan lokal di Desa Tanjung, hasil tangkapan nelayan nih yang diolah jadi bahan makanan pendamping ASI atau MPASI untuk mendukung pemenuhan kebutuhan gizi balita. Wah. Ini jadi suatu yang unik juga ya. Memang program itu juga menggabungkan edukasi gizi dengan potensi ekonomi masyarakat pesisir gitu. Dan Desa Tanjung itu jadi lokasi percontohan nih melalui kolaborasi Posyandu dan kelompok nelayan Kacong Jebing. Dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi nih turut mendukung program itu nih. Dan Ketua Tim Pengusul Profesor Pipit Vesti itu mengatakan hasil perikanan lokal dipilih karena tersedia di lingkungan masyarakat sekaligus dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga gitu. Okay.
1: Jadi emang ya bikin program tuh yang apa ya, berdampak gitu.
0: Iya,
1: ya.
0: Iya, benar. Hmm. Apalagi kan hasilnya ya dari nelayannya sendiri.
1: Betul.
0: Enggak usah jauh-jauh ambil dari luar negeri ya kan.
1: Itu. Kita memanfaatkan kan yang ada dan win-win solution juga,
0: iya,
1: gitu ya.
0: Benar. Apalagi kadar Posyandu itu dilatih mengolah ikan tuh misalnya jadi biskuit, jadi tepung,
1: betul,
0: jadi bubur untuk mendukung kebutuhan gizi balita juga. Di satu sisi lain, nelayan juga dapat pendampingan pengolahan dan pengemasan hasil laut agar memiliki daya simpan serta nilai tambah lebih tinggi.
1: Win-win solution itu tadi.
0: Benar. Jadi semuanya berdampak positif ya, dan bener, perekonomiannya itu muter gitu. Untuk peribumi, jangan ya kan, jangan ngambil jauh-jauh ya.
1: Benar. Kalau kita tuh punya banyak banget kok ya, apa namanya, kayak dari segi pangan atau dari segi apa gitu. Orang dari dulu aja Belanda nyari rempah-rempahnya ya di kita,
0: iya,
1: gitu loh ya.
0: Bener, bener banget. Memang kita tuh negara kaya, bener, cuman kita harus pinter-pinter ngolahnya.
1: Nah itu tadi, kalau misalkan dari masyarakatnya sendiri udah tahu cara gimana ngolahnya, ya pasti kita akan lebih maksimal lagi ya, untuk dari segi ekspor mungkin, ataupun dari segi gimana cara mengolah di dalam negerinya, kayak gitu ya Rea.
0: Benar banget. Okay. Jadi memang program penanganan gizi ini juga memanfaatkan hasil tangkapan nelayan lokal sebagai bahan pasti. Terus juga Desa Tanjung itu jadi lokasi percontohan ya kan, melalui kolaborasi Posyandu dan kelompok nelayan Kacong Jebing. Jadi ini juga jadi percontohan nih, semoga daerah yang lain juga mencontoh hal yang sama.

apa itu mukbang? Kata mukbang sebenarnya berasal dari gabungan kata dari bahasa Korea yaitu mokda, yang berarti makan, dan bangsong yang berarti siaran. Biasanya mukbang dilakukan secara siaran langsung, di mana sang penyiar menyantap makanan dalam porsi besar sambil berinteraksi dengan para penonton. Tapi teman Pro 2, sebenarnya kalau kamu makan dengan porsi normal secara live di akun media sosial kamu, itu sudah bisa disebut sebagai mukbang loh.

Teman Pro 2, udah siap jadi bintang berikutnya? Inilah saat yang kamu tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Buat kamu yang berusia 16 hingga 25 tahun, punya bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaikmu, buruan daftar sekarang juga. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuanmu membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum, peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku, dan khusus peserta wanita tidak sedang dalam kondisi hamil. Jangan biarkan suara emasmu cuma kedengeran di kamar aja, ini saatnya kamu bersinar di panggung nasional. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui website bintangradio.rri.id. Ikuti juga media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari kamu. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya atas nama Ayu Arta 0896300893x0. SP Tuban atas nama Witra 0896160045745. SP Kediri atas nama Fauzi Ahmad 0857283432. Bintang Radio 2026, saatnya suaramu menginspirasi Indonesia.

0: Crisis Traffic and Weather Info by Pro2.
1: Teman Pro2, udah jam 5 sore ini, saatnya aku dan Vira menginformasikan seputar traffic dan juga cuaca pada hari ini. Dan tentunya di traffic terlebih dahulu, ini terpantau sangat padat ya teman Pro2. Banyak jalanan macet, ada di wilayah Manyar, Surabaya, ini juga terpantau lalu lintas padat dengan kecepatan rata-ratanya 12 km per jam dengan waktu tempuh 4 menit. Lalu ada di wilayah Mer, Dr. Insinyur Haji Soekarno ya, lalu lintas juga padat dengan kecepatan rata-rata 10 km per jam dengan waktu tempuh 14 menit. Lalu di Mayjen Sungkono dengan kecepatan rata-rata 12 km per jam dengan waktu tempuh 10 menit juga terpantau sangat padat. Lalu bergeser lagi di Jalan Ngagel, lalu ada lagi di daerah Jenderal Ahmad Yani Surabaya, di Manyar Kertoarjo, lalu Jalan Raya Kertajaya Indah, di Jalan Raya Menur, lalu juga ada di wilayah Jalan Semarang Surabaya, lalu juga ada di Profesor Dr. Mustopo Surabaya dengan kecepatan rata-ratanya 18 km per jam dengan waktu tempuh 2 menit. Lalu ada juga di Mayjen Sungkono teman Pro2, ini lalu lintas padat ya, lalu di wilayah Kenjeran, lalu juga ada di wilayah Ploso Baru Surabaya, lalu juga ada di Tembakan Surabaya, ini juga terpantau sangat padat. Lalu di Mayjen Yonosuwoyo, Jalan Raya Lontar Surabaya juga terpantau sangat padat ya. Ini memang jam-jamnya macet teman Pro2, jadi kamu harus hati-hati terus ya yang berada di jalan. Dan tentunya setelah informasi traffic, beralih ke informasi cuaca barengan sama Vira Angkasa.
2: Okay, teman Pro2, gimana nih? Udah tahu kan yang mana aja yang macet gitu. Tapi tetap aja kamu harus berhati-hati, jangan melanggar rambu-rambu lalu lintas juga. Kali ini untuk informasi cuaca di hari ini ya teman Pro2, sore menjelang malam itu untuk suhunya di sekitar 28 sampai 32 derajat Celcius, dan cuacanya nih berawan sih teman Pro2 ya. Jadi tetap kamu harus berjaga-jaga, siapa tahu ada rintik-rintik hujan yang turun nantinya. Tapi ya semoga enggak ya, karena di BMKG sendiri prediksinya hanya berawan gitu. Tapi meskipun berawan, semoga keadaan kamu tidak kelabu gitu ya, tetap senang-senang aja, karena Pro2 FM bakalan memberikan informasi dan juga lagu-lagu yang nemenin kamu.

0: Teman Pro 2 udah siap jadi bintang berikutnya. Inilah saat yang kamu tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir, ajang pencarian bakat menyanyi legendaris Persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Buat kamu yang berusia 16 hingga 25 tahun, punya bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaikmu, buruan daftar sekarang juga. Pendaftaran dibuka mulai 3 sampai 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuanmu membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak dalam kondisi hamil. Jangan biarkan suara emasmu cuma kedengeran di kamar aja. Ini saatnya kamu bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri kamu sekarang juga melalui website bintangradio.rri.id. Ikuti juga media sosial Bintang Radio Indonesia. Dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia berasal dari kamu. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya atas nama Ayu Arta di 089-630-089-3330. SP Tuban bisa menghubungi Witra di 089-616-045745. Atau SP Kediri bisa menghubungi Fauzi Ahmad di 085728343752. Bintang Radio 2026, saatnya suaramu menginspirasi Indonesia.
1: Hai teman Pro 2, aku Bella,
2: aku Valen,
1: kami dari Teknik Instrumentasi ITS.
2: Jangan lupa dengerin Sore Ceria.

0: Loh Din, kamu kok main buang sampah sembarangan aja sih?
1: Alah, gak apa-apa Sar, toh ada petugas kebersihan.
0: Ya, tapi tetap aja Din, jaga kebersihan kan tanggung jawab kita bersama. Walaupun ada petugas kebersihan, kita harus tetap buang sampah pada tempatnya. Ayo, pungut lagi sampah yang tadi.
1: Iya deh, iya maaf. Aku janji deh, gak bakal buang sampah sembarangan lagi.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 FM.

0: tapi bingung mau mulai dari mana? Dengerin Muda Kreatif solusinya. Kamu bakal dengerin kisah inspiratif tentang pengusaha muda yang pastinya bikin kamu semangat buat memulai usaha. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 12 siang hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Waktunya kentongan. Bencana apapun jenisnya datang tak terduga. Karena itu, kita harus selalu siap siaga menghadapinya dan mensiasatinya. Salah satu caranya dengan mempersiapkan diri dengan tas siaga bencana atau Emergency Preparedness Kit. Yaitu tas berisi kumpulan barang-barang kebutuhan dasar rumah tangga yang dipersiapkan sebelum terjadi bencana dan diperlukan dalam keadaan darurat. Tas siaga bencana diperlukan setelah terjadi keadaan darurat, yaitu tas berisi kumpulan barang-barang kebutuhan dasar rumah tangga yang dipersiapkan sebelum terjadi bencana dan diperlukan dalam keadaan darurat. Tas siaga bencana diperlukan setelah terjadi keadaan darurat. Bersiaplah untuk kondisi terburuk untuk bertahan setidaknya dalam kurun waktu selama 72 jam atau 3 hari pertama yang diperlukan dalam keadaan darurat. Untuk mempersiapkan tas siaga bencana, kamu tinggal menyimpan semua barang yang diperlukan ke dalam kantong plastik kedap air dan memasukkannya ke dalam tas ransel.

0: Masih di Selajang ya, Selasa Bujang, teman pro 2. Walaupun kita ini ciwi-ciwi, tapi kan kita juga ingin mempelajari kenapa si laki-laki sering memendam masalah sendiri.
1: Bener,
0: ya kan?
1: Kadang tuh herannya ya, kayak ditanyain kenapa? Gak apa-apa gitu.
0: Iya.
1: Jadi sebenarnya omongan gak apa-apa tuh gak cuma buat cewek aja gitu.
0: Iya,
1: cowok
0: iya.
1: tuh kadang gitu juga.
0: Iya benar-benar. Soalnya kadang kan cuman apa bilangnya cewek aja gitu kan yang bilang gak apa-apa itu ada maksud tersendiri. Padahal laki-laki pun juga sama.
1: Nah.
0: Dan mungkin laki-laki tuh kayak lebih apa ya, lebih menutupi karena apa ya, dia gak mau
1: gengsi.
0: Iya, dia gak mau temennya tahu permasalahannya dia.
1: Kadang kan ada quotes-nya juga, lelaki tidak bercerita.
0: Iya.
1: Nah, itu kenapa kok tidak mau bercerita teman berdua. Nah, daripada para ciwi-ciwi ini menjudge, nah kita pengen tahu dari POV si laki-laki tersebut.
0: Iya benar, memang ketika laki-laki tuh ngerasa kalau dia mengungkapkan permasalahannya gitu ya, terus dianggap ah gak gentle atau mungkin nangis itu gak gentle, banci gitu kan.
1: Padahal nangis juga salah satu emosi.
0: Iya,
1: ya.
0: Iya benar. Padahal kalau memang permasalahannya tuh begitu berat, nangis pun is okay, nggak apa-apa. Itu manusiawi ya. Karena memang tiap orang itu punya cara yang berbeda-beda.
1: Betul.
0: Dan kita nggak boleh menjudge cara-cara mereka, karena memang kita nggak pernah tahu ya apa di dalam tangisan itu ya.
1: Bener.
0: Apa yang sudah dialami, apa yang sudah dirasakan, kita kan nggak pernah tahu.
1: Bahkan kata laki-laki kan, aku bukanlah Superman, aku juga bisa nangis.
0: Iya, ya udah kayak lagu ya.
1: Iya kan, laki-laki Al-Eldul. Lagu juga itu.
0: Iya benar
1: okay,
0: banget.
1: Ada siapa yang udah gabungan Re? Di Instagram atau di WhatsApp gitu mungkin?
0: Kalau di Instagram ini ada dari Daryl. Daryl bilang gini, ini kan tentang apa namanya, tentang laki-laki sering memendam masalah sendiri ya. Tapi kadang ada juga yang enggak kok gitu.
1: Oke, okay, katanya dia berarti lebih terbuka ya mungkin ya si Daryl ini ya.
0: Lebih terbuka. Terus ada dari Fabian Panto nih, karena dia lagi sedih diputusin gebetannya gitu.
1: Waduh,
0: katanya.
1: Spesifik ya permasalahannya teman berdua, kita juga enggak bisa bantu nih ya. Tapi ya semangat.
0: Karena memang kita kan enggak tahu ya permasalahan detailnya kayak apa.
1: Bener.
0: Jadi kita nggak berani untuk memberi
1: advice ya.
0: Karena memang kan permasalahannya itu tidak mendetail ya. Jadi
1: bener,
0: kita nggak bisa menjudge sesuatu hal yang memang kita sendiri nggak tahu awalnya gimana.
1: Dan sebenarnya
0: gitu,
1: juga cara untuk healing seseorang tuh beda-beda gitu ya. Ada yang memang dipendem dulu tapi nanti diceritakan. Ada yang langsung cerita, langsung meledak-ledak. Ada yang memang ya udah diceritain aja sampai lupa. Dipendem aja sampai lupa.
0: Iya benar. Jadi
1: jadi kayak gak cerita.
0: Iya, kadang-kadang ada laki-laki tuh memilih udah tidur aja biar lupa
1: biar
0: gitu
1: lupa
0: ya.
1: Biar lupa permasalahannya. Tapi sebenarnya cewek pun juga kayak gitu
0: iya,
1: sih.
0: Iya, benar. Jadi memang tiap orang kan punya caranya masing-masing.
1: Bener.
0: Alangkah baiknya kalau kita tidak menjudge ya, karena memang tiap orang itu punya ceritanya masing-masing,
1: okay,
0: punya pengalamannya masing-masing, dan memang apa ya, kita itu nggak bisa loh cara kita satu ya dibuat untuk semuanya, nggak bisa.
1: Betul.
0: Tiap orang punya caranya masing-masing.
1: Bener. Kita masih temuin kamu ya teman berdua untuk gabungan di topik Selajang kali ini. Jadi teman berdua jangan kemana-mana, stay tune terus di Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Zaman Berdua, K-pop bukan sekedar musik biasa, melainkan sebuah fenomena budaya yang memikat. Kira-kira apa sih yang membuat K-pop begitu menarik di mata anak muda? Tentunya musik yang catchy dan energik, koreografi yang memukau, visual yang memikat, serta konsep yang unik dan berbeda. Perpaduan konsep matang dan idola berbakat hasil dari sistem pelatihan ketat menghasilkan pertunjukan yang memukau. K-pop telah menembus batas budaya dan bahasa menjadi fenomena global yang digemari jutaan orang di seluruh dunia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyadi, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Semoga persatuan dan gotong royong terus menjadi kekuatan utama kita dalam menghadapi tantangan bangsa dan memajukan Nusantara. Terus melaju, tumbuh bersama dan bergerak menuju tujuan yang sama, menjadikan Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu negeriku. Saatnya download aplikasi RI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Pro 2, peristiwa kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan sejarah penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut juga tidak terlepas dari yang namanya pembacaan teks proklamasi kemerdekaan. Tapi tahu nggak sih, kalau rekaman suara Insinyur Soekarno saat pembacaan naskah teks proklamasi tersebut bukan saat 17 Agustus 1945 loh. Audio tersebut direkam setelah 6 tahun, yaitu tahun 1951 atas inisiasi dari tokoh radio saat itu, sekaligus pendiri Radio Republik Indonesia atau RRI, Yusuf Ronodipuro, yang menyadari pentingnya dokumentasi audio dapat memperkuat sejarah bagi penerus bangsa. Pada awalnya, Soekarno menolak karena pembacaan proklamasi adalah hal yang sakral. Tetapi, dengan tekad dari Yusuf Ronodipuro, akhirnya Soekarno membacakan proklamasi di studio RRI dan rekamannya dibawakan ke Lokananta untuk digandakan menjadi piringan hitam dan akhirnya dokumentasi audio tercipta dan bisa kita dengarkan sampai saat ini. Gimana? Baru tahu sama fakta ini?

0: Pagi-pagi kok udah ngantuk aja, belum juga aktivitas.
1: Iya nih, nggak tahu capek banget rasanya.
0: Ya udah, ngopak aja yuk.
1: Boleh? Mau di mana? Udah siap aku kalau ngopi gini.
0: Eh, bukan ngopak itu. Ngopak, ngobrol pagi di Pro2 RRI Surabaya. Kamu bakal dengerin musik seru, topik-topik menarik, info terkini, yang pastinya bikin kamu semangat dan gak ngantuk terus. Setiap hari pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat.
2: Rex did it again. Yeah.

0: Masih di sore ceria teman Produa, dan tentunya masih di programnya Selajang ya, Selasa Bujang. Ini tentang topiknya, kenapa sih laki-laki itu sering memendam masalah sendirian teman Produa. Dan ini aku mau sapa-sapa dulu Fir yang udah bergabung, karena udah ada yang bergabung nih. Ada dari tenaps.jawatimur, katanya takut dihakimi atau dianggap lemah.
1: Takut di judge itu tadi.
0: Benar. Gitu. Jadinya dia enggak mau cerita karena takutnya hanya dia yang selalu disalahkan gitu.
1: Benar.
0: Dan dia juga request lagunya Nabila Takia yang berjudulnya Berjalan Tanpamu. Ini relate ya lagunya juga kayaknya. Karena memang
1: lagi sedih-sedihnya,
0: iya,
1: gitu ya.
0: Karena memang kalau orang sudah merasa diintimidasi gitu ya, udah pasti jelas enggak mau cerita, enggak mau ngomong.
1: Bener.
0: Ya kan, daripada dia makin sedih ya kan, lebih baik enggak usah ngomong lah ya, enggak usah cerita gitu akhirnya nganggapnya. Padahal kalau jadi pendengar yang baik, kasih solusi yang baik tanpa harus menghakimi, pasti mau kok cerita, mau kok dengan ikhlas tulus mau cerita.
1: Betul.
0: Tanpa ada paksaan.
1: Jadi sebenarnya tergantung lingkungannya juga ya, gitu ya.
0: Benar, lingkungan itu sangat mempengaruhi, terutama lingkungan keluarga, pertemanan.
1: Betul.
0: Itu organisasi atau teman-teman yang sehobi.
1: Nah,
0: ya
1: pokoknya
0: ya,
1: lingkungan terdekat kamu lah teman Produa. Kalau misalkan memang kamu sebenarnya tuh pengen cerita gitu ya, tapi kok takut di judge, takut apa ya, berarti kamu sendiri yang harus memilih lingkungan tersebut gitu.
0: Iya,
1: ya kamu
0: bener.
1: Kamu pasti punya lah tempat aman dan nyaman untuk kamu tuh bisa bertukar cerita sama orang ini atau sama lingkungan ini kayak gitu.
0: Benar. Terus ini ada dari in.blue1.
1: Oke.
0: Katanya karena banyak berpikir dulu sebelum bertindak.
1: Berpikir dulu sebelum bertindak. Tapi itu ada benernya juga gitu.
0: Ya,
1: loh.
0: Iya benar. Tapi pokoknya jangan berpikir terus-menerus tapi enggak ada tindakan.
1: Bener.
0: Tindakannya cuma dikit.
1: Betul.
0: Itu nanti jatuhnya overthinking ya kan.
1: Nah, iya. Tapi ya balik lagi dari kamunya sendiri yang harus bisa ngontrol ya, Rea.
0: Benar, karena memang orang yang pendiam banget juga gak bagus juga gitu.
1: Betul.
0: Ya kalau apa-apa dia selesaikan sendiri juga gak baik juga.
1: Bener.
0: Karena kan manusia itu makhluk sosial ya, pasti butuh bantuan orang lain.
1: Paling tidak ya kamu cari-cari pendapat lewat ChatGPT lah atau mana gitu. Tapi sebenarnya ya di era sekarang banyak loh yang cari pendapat lewat ChatGPT.
0: Iya, jadi mereka nggak ke sosial malah ke robot gitu ya. Jadi udah digantikan sekarang. Karena memang kadang orang kalau kasih solusi tuh bukan solusi ya, tapi malah menjatuhkan. Nah, itu akhirnya malas, akhirnya beralih ke robot aja deh curhatnya. Tanya-tanyanya ke robot aja gitu, karena kayaknya dia tanggapannya lebih bagus gitu.
1: Tapi ada juga yang cerita tuh nggak pingin solusi tuh juga ada, Re.
0: Iya,
1: jadi kadang didengerin aja.
0: Iya
1: gitu.
0: Benar, kadang ada orang yang nggak mau solusi, dia pengen curhat aja. Aku tuh pernah ngalamin ini loh, aku
1: bener,
0: sampai kayak gini loh gitu loh. Nah, kalau dia belum ngomong, menurut kamu gimana?
1: Nah,
0: pendapatan kamu gimana?
1: Itu jangan ya teman Produa, jangan sekali-sekali kamu tuh langsung, kamu kok gini sih? Kamu kok gitu sih? Jangan dulu, ditahan dulu
0: ya. Iya, karena memang kalau kamu udah mengintimidasi dulu, udah dia stop, gak cerita lagi, udah.
1: Dan bahkan ada juga yang ketika satu teman ini cerita, terus habis itu ada yang bilang gini, kamu pingin kasih solusi atau enggak nih, atau pengen didengerin aja, kayak gitu ya. Jadi dikasih pilihan lah dari si penerima cerita ini, dan yang bercerita pun juga memberikan pilihan itu.
0: Iya, jadi biar sama-sama enak ya.
1: Bener.
0: Karena memang kan tiap orang punya pilihan hidupnya masing-masing ya.
1: Bener.
0: Kan nggak bisa disatu samakan gitu atau disamaratakan sesuai kamu ya.
1: Betul.
0: Kan nggak bisa kayak gitu.
1: Kamu mah enak. Nah, kayak gitu tuh udah, aduh ya udah deh, udah males tuh cerita lanjutannya kan.
0: Iya benar, karena memang kan tiap orang kan keluarga, background keluarganya juga udah beda. Betul. Background saudaranya udah beda, ya kan. Background kelebihan dan kekurangan tiap orang kan juga beda-beda. Bener. Jadi memang nggak harus melalui hal yang sama gitu ya, karena tiap orang beda-beda. Dia okay. juga request lagunya Fajar Nur yang Salah Apa Aku.
1: Baik.
0: Disiapin ya.
1: Gak salah apa-apa kok. Iya. Tapi berarti kalau dari teman Pro 2 yang udah gabungan ya 50-50 ya Rea. Ada yang memang dia mau cerita, ada yang maunya dipendem aja gitu ya. Sesuai moodnya mungkin ya.
0: Iya benar. Mungkin juga ceritanya itu lebih ke aib ya. Jadinya dia lebih gak mau cerita, itu juga bisa jadi.
1: Bisa.
0: Jadi banyak faktor.
1: Benar. Dan balik lagi juga nggak melihat gender ya berarti ya, cowok kayak gitu cewek pun pasti juga sama.
0: Iya
1: ya.
0: Benar, tergantung sifat masing-masing juga. Balik bener. Lagi ke diri sendiri ya.
1: Nah itu tadi teman Pro 2. Oke deh, kita puterin dulu lagu-lagu requestan kamu dan ditungguin aja buat lagunya bakalan kita puterin, dan gabungan kamu juga kita tungguin sampai nanti di jam 7.

0: Teman Pro 2, Indonesia adalah negara di Asia Tenggara yang memiliki jumlah penduduk paling banyak dan memiliki lebih dari 700 bahasa yang digunakan secara aktif. Hal itu menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan keragaman bahasa terbesar di dunia. Dan bahasa Indonesia adalah bahasa resmi negara ini dan digunakan di seluruh Indonesia sebagai bahasa persatuan.
1: Teman terbaik.

0: Teman Pro 2, gak kerasa banget ya, udah hampir jam 7 malam. Ini saatnya aku, Rianita, dan juga
1: Fira harus pamit ya, teman Pro 2 dari ruang dengar kamu.
0: Iya, benar banget.
1: Dan spesial ya, di hari ini bakalan ada music live chat setelah kemarin gak ada ya. Kali ini ada siapa?
0: Ya ditungguin aja pokoknya,
1: pokoknya kita harus bergabung ke teman-teman Jakarta dulu ya.
0: Iya benar.
1: Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Bro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu, Rianita pamit.
1: Bye-bye.

0: Info Pro 2.
1: Selamat malam teman Pro 2, waktunya Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
0: Info Pro 2.
1: Informasi yang pertama kita buka dari fenomena El Nino yang memicu pemanasan suhu laut di Samudra Pasifik yang menyebabkan kemarau panjang hingga menguji ketahanan pangan nasional. Menguatnya cuaca ekstrim ini mengancam penurunan produksi padi akibat resiko gagal panen di kawasan sentra beras, terutama pada lahan tak ada hujan. Sebagai langkah antisipasi, mitigasi difokuskan pada optimalisasi dan penghematan air serta perlindungan kesejahteraan petani.
0: Info Pro 2.
1: Kita beralih ke dunia musik teman Pro 2, ada Stray Kids yang puncaki Billboard 200 lewat album This and That dengan 369 ribu unit di pekan pertama. Ini album ke-9 mereka yang debut di posisi number 1 sejak tahun 2022. Dan rekor ini menjadikannya Stray Kids sebagai grup dengan jumlah debut puncak terbanyak di abad ke-21 dan menyamai pencapaian dari The Rolling Stones.
0: Info Pro 2.
1: Informasi ketiga datang dari Agnes Mo yang kembali jadi sorotan setelah tampil di Reacher Season 4. Dalam serial Prime Video ini, Agnes memerankan Lila Holt, karakter yang hadir di musim terbaru Reacher. Setelah penampilannya, Agnes disebut-sebut debut di posisi ke-6 di IMDb Star Meter, di mana Star Meter ini merupakan peringkat popularitas untuk para pemain di IMDb Pro yang menunjukkan seberapa besar perhatian publik terhadap seseorang di platform tersebut.
0: Info Pro 2.
1: Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.
0: Info Pro 2.
2: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada di sini.

Indonesia. Ini dia Music Live Chat. Halo, halo, halo. Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Barengan sama gue nemenin lo di malam hari ini sama Pro2, 1 jam ke depan edit ya, bakal nemenin lo ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren banget nih. Dan di malam hari ini spesial banget ya, karena malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol barengan sama sebuah band ya. Ya mungkin dulu lo pernah denger gitu kan, tapi mereka baru aja rilis single terbaru nih. Alright, kita bakal ngobrol barengan sama September Band, teman Pro2. Jadi buat kamu yang malam hari ini pingin seru-seruan, yang pingin nanya-nanya juga boleh banget, teman Pro2. Pokoknya bisa langsung aja merapat, langsung drop aja pertanyaan kamu, atau mungkin sekedar say hi aja, mau absen juga boleh. Langsung bisa merapat di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke Pro2 FM Jakarta di 0811-800-105 ya. Ternyata bareng sama gue namanya Lodi malam hari ini. Jadi 1 jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama September Band ya. Jadi buat kamu pastiin tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat. Dan malam hari ini kita sudah barengan dengan September Band. Wow.
1: Aman.
0: Oke. Halo, gimana kabarnya abang?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah, luar biasa. Gimana sekarang kesibukannya? Lagi sibuk apa ini?
3: Sibuknya lagi promo.
0: Oh, lagi promo-promo aja ya. Bener. Tapi sebenarnya kalau di luar musik gitu, ngapain tuh? Pelariannya tuh ngapain? Karena mungkin hobinya sebenarnya musik mungkin ya. Cuman kan endingnya udah jadi kerjaan nih si musik ini nih.
3: Kalau gue kebetulan masih di bidang musik juga.
0: Oh, masih di bidang musik juga. Oke.
3: Aku skor.
0: Oh, scoring musik.
3: Ya,
0: seru sih itu sih. Benar-benar. Tapi beda nggak sih maksudnya scoring musik sama bikin musik buat ya band nyanyi gitu?
3: Secara knowledge sih sama ya. Kayak buat iklan, buat series, buat ngeband tuh sama aja. Cuma mungkin batasannya yang beda.
0: Oke. Di mana tuh?
3: Kalau ngeband kan kita harus bikin satu musik yang akan didengar berulang-ulang.
0: Betul.
3: Ya kan?
0: Betul.
3: Terus ada batasannya gitu, kayak ada musik director, ada vocal director kan. Jadi kayak oh ini enggak boleh kelebihan, ini harus dikurangin gitu-gitu. Kalau di musik score tuh lebih luas lagi. Ininya apa sih, si imajinasinya tuh lebih lebar lagi, lebih luas lagi. Jadi di sana ada ambience, ada komposisinya juga gitu.
0: Benar.
3: Itu aja sih.
0: Itu ya. Tapi enjoyan mana nih kalau ditanya nih?
3: Semuanya sih enjoy.
0: Oh, semuanya enjoy ya.
3: Karena hobi juga kali.
0: Oh iya benar. Iya sih, benar sih. Iya.
3: Bekerja di hobi kita tuh enak kan?
0: Enak ya, bener. Enak ya, kayak gak ada pressure, kayak seru aja gitu kerja ya. Bener, kayak main.
3: Kayak gak pernah mikir kerja kan?
0: bener. Oke, deh kita kenalan dulu kali ya. Kita belum kenalan, mungkin mengingat-ingat lagi nih ya. Karena kan udah September Band kan sebenarnya udah lama juga kan?
3: Band lama nih.
2: Band lama banget.
0: Lama banget ya. Ada Bang Iput. Dan juga Bang Bobby ya. Seru. Tapi ngomongin soal perjalanan September Band gitu kan. Ini kan band berarti dari 2006?
2: Rilis 2007.
0: Oh, rilis 2007, tapi udah kebentuk 2006.
2: Sebelumnya 2005.
3: 2005.
0: Bah, gimana nih?
2: 2004 tuh baru kumpul-kumpul.
0: Oh, oke. Okay.
2: Baru kasih nama September.
0: Oh.
3: Sebetulnya dari 93 sih.
2: 93.
3: Saat itu kita masih sekolah masing-masing.
0: Oke, tapi pertama kumpul itu apa? Maksudnya yang bikin kumpul dan bikin akhirnya September Band tuh apa dulu?
3: Ini awalnya gini, Mas Iput ini tuh udah punya band kan.
0: Oke.
3: Jadi sejarah singkatnya tuh dulu yang mau recording tuh kakakku kan.
0: Oke.
3: Nah, kenalan lah sama Mas Iput nih gitu. Jadi dia untuk cari studio di Jakarta dan lain-lain. Aku tuh masih kayak belum ada kepikiran untuk
0: nge-band.
3: Nyanyi.
0: Oh, gitu. Nyanyi. Oke. Okay.
3: Akhirnya dikenalin lah sama kakakku sama Mas Iput. Ngobrol-ngobrol, nongkrong-nongkrong. Dia tuh lagi cari gitaris dan vokalis.
0: Oke.
3: Okay. Aku kenalin nih teman-temanku nih. Teman-temanku jadi bandnya dia.
0: Okay.
3: Tapi nongkrongnya di apartemenku kan.
0: Oke.
3: Kita nongkrong rame-rame. Nah, karena satu hal, vokalisnya tuh karena dia juga main sinetron kan.
0: Okay.
3: Jadi bentrok terus tuh. Akhirnya nyoba-nyoba lah. Gua aja yang nyanyi gitu. Dikenalin lah sama manajernya.
0: Oke. Okay.
3: Pertemuan pertama langsung suka nih.
0: Oke. Okay.
3: Karena saat itu aku agak selengean gitu kan.
0: Oke.
3: Agak berandalan.
0: Anak muda ya.
3: Masih muda
0: saya. Masih muda.
3: Udah akhirnya ya udah tes aja deh gitu. Akhirnya jadilah band ini dengan formasi saat itu belum September namanya.
0: Oh, belum apa dulu? Pertama kali itu.
3: Belum ada namanya.
0: Oh, belum nama.
3: Kayak masih udah lah yang penting kita latihan aja nyanyi-nyanyi gitu. Sampai dapat kontrak sama produser, kita ngumpulin si materi. Ditanya namanya apa nih? Ya udah September aja gitu.
0: Karena itu bulan September atau gimana itu?
3: Karena kebetulan si kebentuknya di bulan September.
0: Oke, kebetulan bulan September ya. Jadi September.
3: Kayak enggak mau pusing gitu kayak.
2: Iya, September. Dan kebetulan baru satu band Indonesia yang pakai nama bulan satu.
0: Iya sih, bener sih.
2: Doang.
0: Bener.
2: Tahun segitu ya.
0: Tahun segitu, bener bener bener.
3: Ya si paradoksnya kalau manggung di bulan yang lain sih agak aneh.
0: Iya, agak aneh. Tapi kan
3: September band di bulan Januari.
0: Iya. Benar. Ya. Tapi itu yang bikin unik kan
3: dari ya, September
0: band.
3: Semoga ya, semoga.
0: Benar. Berarti 2007 itu pertama kali rilis. Berarti ya, langsung album waktu itu.
3: Album
0: ya. Album pertama ya.
3: Album pertama.
0: Yang ya mungkin itu jadi album yang dikenal banyak orang berarti ya.
3: Ya, alhamdulillah.
0: Ya, kan? Alhamdulillah ya, benar. Dan long story short, akhirnya berapa tahun kemudian ada project lagi tuh?
3: Ya
0: itu 4
3: kita,
0: tahun ya?
3: Ya setelah 4 tahun kita vakum.
0: Oh ya sempat vakum dulu ya, sempat vakum.
3: Lebih ke bubar sih sebetulnya.
0: Kita sempat vakum karena balik lagi.
3: Saat itu kita sedang ego.
0: Oke, benar. Lagi mencari gitu ya. Berarti di itu project kan tahun 2019 si apa band Ether.
3: Ya, Ether.
0: Ether.
3: Nah, dia nih ngewasapin terus.
0: Oke. Okay.
3: Bahkan di projectnya Mas Iput itu aku juga sih bantuin gitu. Dia dia mau ini gue mau jalanin lagi nih band. Okay. Oh ya udah. Hmm. Saat itu gue belum kayak pengen baik lagi.
0: Oke.
3: Udah tak bantuin gitu. Bikin. Ayo sampai akhirnya ayolah ngeband lagi gitu. Hmm. Itu dia dari 2014 WhatsAppin.
0: Buset. 5 tahun ya gue WhatsAppin.
3: Ya rajin gitu akhirnya. Nah, ada satu momen dia mampir ke studio terus kayak bikin lagu bareng nih. Bikin lagu bareng. Ih, ini asik nih kayak ini gitu. Akhirnya kita jalan lagi ke produser kita. Pak, kita ada lagu baru nih gitu.
0: Oke. Okay.
3: Pas dengerin, oke langsung masuk gitu. Alhamdulillah
0: langsung oke. <okay.
3: laughs> Akhirnya kita balik lagi tapi saat itu dengan nama Ether itu.
0: Nah, kenapa tuh? Kenapa namanya Ether pada saat itu?
3: Karena kita mau coba sesuatu yang baru
0: berbeda. Jadi, gitu ya.
3: Karena apa? Secara formasi juga kan udah enggak lengkap kan. Gitu. Maksudnya kita lebih enggak memperdulikan tentang si personil. Yang penting dari zaman dulu kan emang si motornya tuh aku sama Mas Iput kan, gitu yang stektokan gitu kayak komposisinya gimana, bikin lagunya gimana gitu. Jadi apapun pakaiannya, ya kalau orangnya sama sih kayaknya nggak akan ada masalah gitu.
0: Benar, iya.
3: Tapi
0: bener.
3: Ternyata kita rindu juga nama September itu untuk
0: diangkat
3: lagi.
0: Diangkat lagi. Akhirnya sekarang balik lagi September dan rilis single baru.
3: Iya.
0: Ini, Bang Iput, kenapa pengen ngeband terus bang sama Bang Bobby itu kenapa dicetin terus tuh? Dicetin terus 5 tahun tuh?
3: Enggak. Nggak ada yang bisa mengerti dia selain aku.
0: Asik.
2: Ini apa namanya? Kalau masalah kecocokan sih sebenarnya susah kan.
0: Iya sih benar-benar. Taste segala macam gitu ya.
2: Tapi kalau masalah bermusik kan banyak yang
0: benar.
2: Cuman kan kalau masalah antara ngamuknya seberapa itu kita nggak tahu.
0: Iya sih. Gue
2: aja udah tahu sebenarnya.
0: Iya, udah paham ya.
2: Gampang gitu.
0: Udah gampang.
2: Jadi kayak lebih bahaya.
3: Gitu. Lebih kayak ke pacar sebetulnya.
0: Iya bener sih.
3: Kayak udah tahu nih ini apa si Mas Ibu tuh kalau kalau ngambek gimana gitu. Dan dia juga udah kenal banget kan
0: secara personal
3: gimana gitu. Jadi mungkin karena ya udahlah gitu.
0: Asik.
3: Cuma gua pilihannya kan.
0: Cuma kamu satu-satunya.
2: Soalnya ini pop kan.
0: Oh iya, oke.
2: Lagu ini pop
0: ya.
3: Padahal dia ngeband juga loh.
0: Dia
3: ngeband.
2: Wes di luar pop itu kan ngeband genre di luar itu maksudnya.
0: Oke.
3: Dia mainin ska.
0: Bercanda kira beneran. Masuk aja sih sebenarnya sih, nggak apa-apa juga
2: yang
0: sih.
2: Yang penting musik ya.
0: Yang penting musik, bener. Dan sekarang ini rilis single terbaru berjudul Rindu Untuk Kamu.
3: Lagu Rindu
0: Untuk Kamu. Benar. Nanti kita bakal bahas-bahas 52. Jadi buat kamu yang pingin tanya-tanya gitu kan sama September Band, mungkin pingin nostalgia juga boleh banget tentunya ya. Lebih bisa langsung aja merapat di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Abis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, jadi pastiin buat pantengin terus MLC Music Live Chat.
1: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama September Band. Alright, tadi kita udah spill sedikit ya tentang single terbarunya, lagu Rindu Untuk Kamu nih. Aduh, kenapa akhirnya lagu ini yang dipilih buat apa ya, bisa dibilang comebacknya September Band kali ya? Kenapa tuh? Silakan, siapa?
1: Karena dipilih produser.
0: Terlalu jujur mas jawabannya mas. Tapi sebenarnya berarti ada maksudnya ada opsi lain gitu ya, selain lagi ini.
1: Tapi mungkin secara si materi ini yang nggak begitu berat gitu.
0: Oke. Okay.
1: Kan terus juga premisnya juga relate ke banyak orang kan.
0: Oh, gitu. Oke.
1: Okay. Jadi okay. Kayak ya mungkin jadi pertimbangannya itu.
0: Oke okay, oke. Okay.
1: Kalau yang lainnya kan kayak ada yang masih terlalu deep banget.
0: Oke. Okay.
1: Ini sih jawaban aman. Benar-benar jawaban aman.
0: Tapi berarti lagu ini secara garis besar menceritakan tentang apa ini berarti? Lagu Rindu Untuk Kamu nih.
1: Ini yang bikin nih.
0: Wes, gimana Bang Ipet?
2: Ya seperti cinta kebanyakan orang. Makanya dipilih jadi
1: nggak boleh gitu, lo harus jawab. Ini tuh harus menceritakan seperti yang se-excited mungkin.
2: Apa yang pernah gue lakuin pasti dilakuin juga sama orang yang pernah ngalamin juga.
0: Oke. Okay,
2: jadi ini dipilih jadi salah satu single karena akan jadi gitu major apa ya? Major perasaan.
0: Oke okay, ya. Okay, yeah,
2: perasaan umum
0: ya.
2: Perasaan umum udah itu aja.
1: Enggak, yang ditanyain tuh si lagu ini tuh tentang apa?
2: Ya,
1: apakah
2: seperti rindu-rindu manusia seperti biasanya aja udah.
1: Jadi
2: aja.
1: Mungkin gue akan menambahkan.
0: Oke.
1: Okay. Kamu menambahkan ya. Jadi
0: oke. Okay.
1: Lagu Rindu Untuk Kamu nih, ini ada di posisi yang udah nggak bareng nih.
0: Oke. Okay. Oke. Okay.
1: Tapi kayak masih nyimpen perasaannya gitu. Okay. Bahwa gue tuh masih rindu sama lu, gue tuh masih punya perasaan sama lu gitu. Tapi faktanya tuh emang udah gak bareng.
0: Oke.
1: Okay. Atau bahkan the saddest part-nya adalah ya dia udah sama yang lain gitu.
0: Oke. Tapi berarti apa ini? Berarti kayak galau, lagu galau kah? Atau
1: lagu galau yang jualan?
0: Lagu galau yang jualan. Lagi berarti kayak maksudnya masih ada rasa rindu ke mantan berarti bisa dibilang lah ya.
1: Belum move on sih.
0: Belum move on ya jatuhnya ya. Gitu ya Bang Iput ya?
2: Ya.
0: Oke.
1: Dia nyesel dia.
2: Sama-sama.
1: Dia sedang menyesal.
0: Sedang menyesal.
2: Orang patah hati seperti biasanya.
0: Asik, bener.
1: Itu tuh si mantan lu yang 20 tahun yang lalu sih gak nyesel.
0: Oh, ini berarti cerita lama bang.
1: Iya. Deep banget emang. Ya? Emang deep sekali.
0: Oke.
2: Kalau masa lalu kan masih cerita lama dong.
0: Iya benar. Benar.
2: Cerita baru yuk kita bikin lagi yuk.
1: Oke, ini sih pembahasannya sih bagus sekali.
0: Bagus sekali.
2: Bikin
0: lagu
2: lagi ya.
0: Benar. Tapi berarti secara musiknya deh sekarang. Secara musiknya apakah ini formatnya sama seperti September Band yang dulu atau ada yang berbeda nih?
1: Sama aja sih.
0: Sama aja ya.
1: Mostly sama. Ya mungkin hanya dibedain di soundnya gitu.
0: Oke.
1: Karena secara genre terus secara si arrangement musiknya juga patternnya masih sama gitu.
0: Oke.
2: Okay. Pengen menang sepertinya kayak gitu ya.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Masih okay. Tetap sama sih.
2: Makanya yang single pertama yang dipilih ini. Supaya okay. Orang enggak ternyata supaya enggak lupa gitu. Cepet betul kayak gini.
0: Benar. Enggak gitu. Kaget ya orang-orang ya.
2: Kalau yang dikeluarin lagu berikutnya nanti kaget kok gini gitu. Makanya dikeluarin yang ini dulu.
0: Benar. Oh, gitu ya. Berarti ini ada apa ya? Kayak pingin ngajak
1: bernostalgia.
0: Bener ya. Ya secara musik gitu kan secara
2: lirik juga
0: kan, lirik juga ya
2: terlalu berat.
0: Oke. Tapi berarti ini produksi bikin lagunya berapa lama bang?
1: Ini cuma 4 jam ya.
0: Wow, 4 jam
1: 3 minggu.
0: Kok ada 3 minggunya?
1: Terbalik.
0: Bener.
2: Pakai tulisan Arab bacanya tiba-tiba.
0: Terbalik. Itu balik bener. Oke. Tapi berarti ini akan cocok didengerin sama orang-orang yang mungkin belum move on berarti ya?
2: Ya betul.
1: Sama orang yang gak sengaja denger juga cocok-cocok aja sih sebetulnya.
0: Ya karena masih enak sih sebenarnya sih kan.
1: Coba dengerin aja dulu. Kali kalian yang sudah move on jadi balik lagi gak move on.
0: Asik. Kok jadi balik lagi gak move on? Masa jadi gamon lagi?
1: Tapi kan masa lalu itu bukan untuk kayak disesali kan.
0: Oh oke. Okay. Ya kan. Jadi harusnya diapain?
1: Diulangi. Enggak, maksudnya even kita punya kenangan yang mungkin enggak nyaman, tapi kita juga harus mengingat bahwa di momen itu pasti juga ada hal-hal baik yang bisa kita ingat gitu.
0: Oh.
1: Jadi enggak selamanya lagu yang mengingatkan masa lalu itu selalu berkonotasi ke arah sedih.
0: Ke arah sedih ya.
1: Gitu. Okay. Jadi kalau kita bisa sih ngerasain dari si lagu bisa mengingatkan kita ke masa lalu, lalu kita mengingat yang baik-baiknya bahwa aku beruntung pernah punya momen itu dengan dia kan.
0: Oh, oke. Okay. Oh.

Ya, jadi jangan kemana-mana teman-teman, masih di MLC Music Live Chat.

0: Live Chat. Music Live Chat.
1: Halo, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama September Band.
2: Halo, halo, halo, halo, halo.
1: Yes, tadi kita udah dengerin ya lagu Rindu Untuk Kamu. Ini mungkin buat kamu ya yang udah kangen banget sama September Band karena juga udah cukup itu. Lama. Cukup lama juga ya September Band ya. Ini kita mau sapa-sapa dulu nih ya, udah merapat nih ya. Ada Hangga 30 nih, katanya hadir Min dari Pekalongan.
3: Wah, Hangga Pekalongan, kota okay. Favoritku.
1: Oh iya. Yeah,
3: aku suka ke Pekalongan.
1: Oh iya? Apa yang difavoriti dari Pekalongan tuh?
3: Ada deh pokoknya.
1: Asik. Ada cerita ya di sana ya. Iya. Yeah.
3: Pekalongan mendewasakanku.
1: Asik. Ya, Pekalongan ini spesial berarti ya.
3: Spesial banget.
1: Spesial ya.
3: Spesial.
1: Benar-benar. Terus ada juga dari Citra Listari. Ini Jatim hadir, sukses terus idolaku September Band. Widi, buat Bobby dan Bayu.
3: Bayu.
1: Oke, oke, oke. Sukses ikut Bayu ya. Sukses terus karyanya ke depan dan lancar rezekinya. Widi.
3: Amin.
1: Gokil, gokil. Oke, berarti kan kalau ngomongin soal di industri musik gitu kan. Mereka kan udah cukup lama lah ya berkecimpung di industri musik gitu.
3: Baru sih hitungannya kayak baru 22 tahun.
1: Kira mau diulang lagi tuh baru 2 jam. 22 tahun. Tapi gimana bang, maksudnya ngelihat perkembangan musik sekarang gitu kan, maksudnya dengan sekarang juga adanya AI gitu kan,
3: yeah.
1: Ya mungkin sedikit kurang berpengaruh juga lah ya dari produksi musik gitu kan. Gimana nih cara maksudnya September Band biar masih relevan sama musik sekarang tuh gimana tuh?
3: Iya, memang kita nggak bisa
4: menjauhi teknologi,
3: kita harus blend in kan. Jadi ya kebetulan aku juga bekerja di industri musiknya juga kan. Jadi kayak adanya AI itu ya sama kayak pisau gitu.
1: Oke.
3: Man behind the gun-nya siapa gitu.
1: Yes, benar.
3: Jadi orang yang menggunakan ini tuh harus bijaksana juga,
1: yes,
3: gitu.
1: Itu dia sih, benar.
3: Jadi memang secepat apapun perkembangan si teknologi itu akan balik lagi ke source humannya gitu, ke orangnya gitu.
1: Benar.
3: Ya kan?
1: Benar, karena ya kan juga mesin belajar gitu kan. Yang ngasih belajar nih siapa nih gitu kan.
3: Benar. Skornya tetap manusia.
1: Skornya tetap manusia, benar. Karena mungkin ya AI mungkin kurangnya adalah enggak bisa membuat sebuah perasaan. Iya kan?
3: Pun ketika dia sudah mampu melakukan itu, seperfect apapun buatan buah karya teknologi gitu, itu akan tetap ada beda ketika sesuatu yang dibuat langsung oleh si manusianya gitu.
1: Oke.
3: Ada dimensi yang nggak bisa dibuat sama mereka gitu. Cuma itu mungkin hanya bisa dirasakan hanya untuk beberapa kalangan mungkin si orang yang paham betul misalkan dengan audio gitu. Ya baik lagi kita harus bijaksana sih gitu.
1: Betul.
3: Karena enggak semua orang awam kan hanya oh ini enak nih. Sini enggak nih gitu. Nah,
1: iya sih.
3: Ketika manusianya bijaksana maka dia akan tetap akan melestarikan karya manusianya lah yang diutamakan, yes, kan gitu.
1: Benar.
3: Enggak juga kayak oh ini gampang tinggal bikin aja gratisan udah gitu. Ya itu juga enggak fair juga, bener, gitu. Meskipun kita enggak bisa mengkontrol itu kan,
1: yes,
3: gitu. So jadi yang denger juga wise, yang bikin juga wise.
1: Itu dia.
4: Barang handmade sama barang pabrikan mahal mana? Itu saya tanya cuma itu doang.
1: Iya, itu dia sih. Benar. Alright, tapi kalau dari September Band, pengin enggak sih maksudnya kedepannya pengin mencoba sesuatu yang baru gak? Atau mungkin berbeda dari format-format mungkin teman-teman di sini tahu September Band yang kayak gini gitu.
3: Ya kalau bicara kemungkinan ya mungkin aja gitu, maksudnya kan di band itu kan hanya masalah eksplorasi aja kan.
1: Benar.
3: Jadi dan jangankan sekarang atau nanti gitu. Di album pertama pun September tuh udah coba banyak hal gitu dengan explore musik. genre musiknya genre gitu musik, karakter musiknya di album yang pertama. Kedua ada juga yang agak rock and roll kita bikin okay. gitu jadi dan end up-nya ya bukan tentang genre sebetulnya.
1: Oke.
3: Okay. Ya main behind the gun itu gitu. Saat udah dikenal mau bagaimanapun aransemennya ya itulah dia dengan karakternya gitu. Okay. September Band ya dengan September Band-nya gitu.
1: Benar. Garis merahnya tetap sama
3: gitu ya. Benar-benar. Karena dimainkan oleh orang yang sama.
1: Betul, itu dia ya. Alright. Tapi kalau di lagu ini, lagu Rindu Untuk Kamu, ini ada MV-nya kah? Atau
3: udah visual
1: aja? Ada ya, ada MV ya. Bisa ditonton di mana tuh?
3: Di YouTube di channel Askada Music Indonesia.
1: Bisa ditonton ya. Mm-hmm. Tapi ini tiba-tiba kepikiran aja sih Bang ya. Apa? Ngomongin soal musik video nih. Uh-huh. Menurut Bang Bobby sama Bang Iput ya. Zaman sekarang ini musik video itu penting apa enggak?
3: Nah, itu. Kalau menurutku itu balik lagi itu tuh perspektif ya. Mm-hmm. Itu. Jadi ya sama dengan hal yang tadi gitu. Mm-hmm. Sekarang industri perfilman juga atau persinemaan itu mm-hmm. udah ada dengan AI gitu.
1: Benar.
3: Tapi tetap aja ada Christopher Nolan yang bikin yes film gitu. Hmm. Jadi kayak band si butuh nggak MV? Ya itu mungkin lebih ke apa namanya?
4: Kalau saya sih butuh, masih butuh.
3: Untuk memuaskan, memuaskan yang agak kurang nih sih.
1: Oke. Okay.
3: Jadi si lagu itu kan butuh kendaraan visual nih, gitu supaya. Pesannya lebih nyampe.
1: Oke. Okay,
3: meskipun dengan lagu aja itu cukup gitu.
1: Iya, iya.
3: Tapi dengan gambar itu akan lebih dapet kan
1: gitu. Oh, kebayang.
3: Jadi ya butuh enggak butuh sih sebetulnya.
1: Oke. Okay. Seperti ini ya, Bang Iput berarti alasannya sama atau ada alasan beda?
4: Ya,
1: dia enggak butuh.
4: Sama.
1: Sama-sama.
3: Sama ya butuh ya.
4: Pasti butuh.
3: Butuh.
4: Tapi ada sisi mata buruknya juga. Seandainya itu dibuat video tapi videonya enggak kena, itu jadi kelemahan juga sih sebetulnya.
1: Iya, kadang-kadang
4: saya gini nih. Saya kalau nonton di YouTube nih ya. Ada video lirik aja. Tapi dapat musiknya. Terus dibandingin sama yang ada videonya. Tapi saya dapat yang lirik.
1: Okay.
4: Akhirnya kan si video yang ada itunya yang masuk ke saya kan gitu.
1: Benar.
4: Jadi dua ini.
1: Dua mata lisan. Alright.
3: Berarti gitu.
1: Perspektif iya, benar. Karena mungkin ya gue pernah denger teori soalnya karena MV itu kayak buat maintain pendengar.
3: Ya, gitu.
1: Dan sekarang juga maksudnya perkembangan era ya yang dulu mungkin zamannya masih kaset, masih CD.
3: Tapi gue ya apa gue juga kan bikin lagu juga kan gitu. Jadi gue saat bikin lagu tuh itu ada keinginan gue sebagai songwriter tuh ingin divisualisasikan
1: okay.
3: apa gue rasain gitu.
1: Iya.
3: Jadi kayak nggak komplit nih kalau misalkan lagu ini nggak ada si visualnya gitu.
1: Benar.
3: Jadi lebih ke keinginan gue sebagai pembuat lagu gitu.
1: Karena ya waktu mungkin sebagai musisi ketika bikin lagu juga ada imajinasi kan
3: dari ada, kan? Si cerita-cerita yang lama misalkan kan gitu.
1: Benar. Oh, okay. Alright. Oke, itu dia ya ngobrol bareng sama September Band, seru banget ya. Mungkin terakhir deh sebelum nanti ada live performance.
3: Mau nari ada? Kita nari.
4: Baca puisi dong. Baca puisi kan Agustusan nih. Jadi baca puisi.
1: Boleh.
3: Yang denger juga bisa lihat kan.
1: Bisa di YouTube bisa. Oke, terakhir mungkin sebelum kita tutup segmen kali ini, mungkin ada apa yang disampaikan ke teman Pro 2 atau mungkin apa nama fansnya September Band?
4: My September.
1: Alright, silakan ada yang ingin disampaikan nggak?
4: Jangan lupa tetap ikutin September Band dong.
1: Oke, bener.
4: Ikutin dari YouTube-nya dan yang platform-platform yang lain.
1: Alright, oke. Okay. Dari Bang Bobby mungkin ada tambahan?
3: NKRI harga mati.
1: Merdeka. Alright.
3: Oh ya.
1: Okay. Satu lagi.
3: Apa tuh?
1: Stop bullying. Ah, itu dia ya. Jangan bullying-bullying ya. Benar. Kita sama-sama hidup di negara ini ya kan. Jangan mengintimidasi satu dua pihak gitu kan.
3: Ya.
1: Pokoknya jangan bully orang lah gitu.
3: Stop bullying.
1: Benar, nanti dimarahin mama.
3: Oke. <Okay. laughs>
1: Alright, terakhir deh mungkin next projectnya akan ada single-single lagi atau akan atau langsung album atau apa nih?
4: Single by single.
1: Oh single by single ya, tapi nanti akan ada EP atau album.
5: Harusnya ada ya.
1: Ya doain aja ya.
4: Sih, kemarin kita udah bikin 3 sih kemarin. Udah tinggal rilis doang kayak.
1: Ah, tinggal rilis doang ya. Benar.
5: Oh ya.
1: Oke.
5: Okay. Berarti kita nanti akan wawancara lagi di sini.
1: Gas dong, boleh.
4: Minggu berarti, depan.
1: Berarti kita udah ngecup tanggal 3 berarti ya. Akan ada 3 single ya. Alright. Terima kasih September Band. Thank you so much. Habis ini berarti ada live session ya. Yeah. Bawain lagu terbarunya, lagu Rindu Untuk Kamu. Jadi boleh abang-abang siap-siap, gue pamit dulu nih ya. Terima kasih teman Pro 2 udah seru-seruan di malam hari ini. Thank you so much buat kamu yang udah join, tune in di Pro 2 FM favorit kamu atau mungkin di live chat YouTube RRI Jakarta. Ya, pokoknya buat kamu dimanapun kamu berada, kau ucapin terima kasih ya. Dan ternyata abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Dan jangan lupa buat dengerin terus lagu-lagunya September Band di semua DSP, Digital Streaming Platform. Dan juga tadi musik video dari lagu Rindu Untuk Kamu bisa kamu tonton di YouTube Askada Musik ya. Dan juga bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya ya. Alright, sekali lagi terima kasih September Band. Terima kasih teman Pro 2 dan langsung aja sudah siap? Ini boleh, sudah siap? Boleh. Sudah siap? Oke. Okay. Jadi
5: Boleh.
1: Silakan mau ngobrol dulu boleh. Ini kan. Oke, boleh. Oke. Halo teman Pro 2, apa kabar? Ini gulur-gulur waktu dulu deh ya. Bener. Pokoknya gitu ya teman Pro 2 ya. Buat kamu jangan lupa ya dengerin lagu-lagu September Band, mau lagu barunya, lagu-lagu Rindu Untuk Kamu atau mungkin yang lama-lama gitu kan, era-era tahun 2007 gitu. Boleh tentunya di semua DSP ada gitu kan. Alright. Gimana? Sudah siap? Belum? Oke, siap. Alright. Kalau gitu langsung aja. Ini ya September Band dengan lagu Rindu Untuk Kamu.

0: jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Sudah 5,2 Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan ramai ya teman Pro 2 untuk dijaga malam kali ini. Nah, dan di malam hari ini ya teman Pro 2, aku akan menemani kamu sampai jam 12 malam. Dan pastinya akan ada lagu-lagu yang enak buat kamu ya, untuk menemani kamu di kalau kamu lagi istirahat, terus mau tidur, atau mungkin lagi kerja atau nugas ya teman Pro 2. So, jangan kemana-mana, tetap di sini di Pro 2 FM, teman terbaik ya.

Wait, hold up, stop. Kamu punya bakat jadi seorang penyiar? Atau kamu ingin jadi seorang presenter? Gampang banget nih, karena Pro 2 FM punya acara menarik buat kamu yang pengen belajar menjadi seorang penyiar, terutama buat kamu yang masih kuliah dan sekolah. Cukup kirim CV kamu dan rekaman suara kamu ke email kita pro2fmsurabaya@gmail.com.

0: Kamu lihat gak tadi? Dia diketawain rame-rame loh. Sampai akhirnya cuma bisa diem aja.
1: Iya ya. Awalnya sih dianggap bercanda. Tapi ekspresinya berubah. Kayak orang yang pengen pergi, tapi gak tahu kemana.
0: Aku baru sadar, yang buat ketawa banyak, yang nanggung sendirian.
1: Iya, dan kita sering baru nyesel pas dengar kabar yang gak kita sangka.
0: Bercanda itu kalau dua-duanya nyaman, kalau satu terluka itu bukan lucu.
1: Yuk lebih jaga ucapan, satu kata bisa nempel lama di kepala orang.
0: Mulai sekarang aku pilih buat lebih peduli.
1: Karena saling menghargai itu pilihan, dan pilihan kecil bisa menyelamatkan seseorang.
2: Teman terbaik kamu.

Teman Pro2 udah siap jadi bintang berikutnya. Inilah saat yang kamu tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Buat kamu yang berusia 16 hingga 25 tahun, punya bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaikmu, buruan daftar sekarang juga. Pendaftaran dibuka dimulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuanmu membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku, dan khusus peserta wanita tidak sedang dalam kondisi hamil. Jangan biarkan suara emasmu cuma kedengeran di kamar aja. Ini saatnya kamu bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri kamu sekarang juga melalui website bintangradio.rri.id. Ikuti juga media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari kamu. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silahkan menghubungi RRI Surabaya Ayu Arta 089-6300-8-93-0, SP Tuban Witra 089-616-04-57-45, SP Kediri Fauzi Ahmad 0857-283-43752. Bintang Radio 2026, saatnya suaramu menginspirasi Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyadi, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Semoga persatuan dan gotong royong terus menjadi kekuatan utama kita dalam menghadapi tantangan bangsa dan memajukan Nusantara. Terus melaju, tumbuh bersama dan bergerak menuju tujuan yang sama, menjadikan Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu negeriku. Saatnya download aplikasi RI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ini Indonesiaku. Teman Pro 2, fakta unik tentang Indonesia yang tak terbantahkan adalah alamnya yang sangat indah dan tidak akan ditemui di belahan bumi manapun. Mulai dari pantai berpasir putih di Bali, Lombok dan Raja Ampat, hingga gunung berapi yang megah seperti Gunung Bromo dan Gunung Rinjani, memamerkan pemandangan alam yang memukau khususnya bagi orang asing. Fakta unik lainnya, Indonesia punya hutan hujan tropis di Kalimantan dan pegunungan dengan salju abadi bernama Pegunungan Kartens di Papua, menjadi daya tarik tersendiri bagi para pecinta petualangan dan penggemar alam.
1: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 udah siap jadi bintang berikutnya. Inilah saat yang kamu tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Buat kamu yang berusia 16 hingga 25 tahun, punya bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaikmu, buruan daftar sekarang juga. Pendaftaran dibuka mulai tanggal

informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya atas nama Ayu Arta 0896300893x0. SP Tuban atas nama Witra 0896160457 45. SP Kediri atas nama Fauzi Ahmad 0857283437 52. Bintang Radio 2026, saatnya suaramu menginspirasi Indonesia.

0: ojo kesepian rek. Ono 95,2 Pro 2 FM sing siap muterin lagu-lagu enak buat kamu.
1: Oke, okay, teman berdua, aku akan ngasih info kamu ya. Ini seputar dengan film luar negeri ya. Ada Extraction 3 nih. Nah, ini ada bintang di Indonesia ya. Joe Taslim itu sampai ada Ma Dong Seok itu ikut main di film itu. Nah, ini di Extraction 3 itu Joe Taslim dipastikan bermain juga bersama Chris Hemsworth. Nah, dia itu menjadi salah satu dari banyak nama yang diumumkan bakal terlibat dalam film ketiga dari hasil adaptasi novel Extraction ya. Nah, selain Joe Taslim, di Extraction 3 ini akan diramaikan penampilan nominee Golden Globe Pierce Brosnan, terus ada Ma Dong Seok atau Dong Lee, terus juga Chi Lewis Perry serta Sienna Agudong nih. Nah, nama mereka ini memperpanjang para daftar bintang film itu seperti Idris Elba dan Golshifteh Farahani. Nah, Deadline pada hari Senin ya memberitakan film itu sedang diproduksi di Australia. Namun belum ada informasi mengenai detail peran ya yang dilakoni oleh Joe Taslim, Pierce Brosnan, dan juga Don Lee untuk film itu. Tapi plot resmi pun dipastikan masih dirahasiakan hingga saat ini nih. Nah, untuk Extraction 3 ini menjadi seri terbaru dalam franchise film yang diproduksi oleh HBO, perusahaan yang dipimpin oleh Anthony Russo dan Joe Russo nih, begitu. Nah, Extraction ini merupakan hasil dari novel grafis Q-Dead ya, karya Andy Park, berdasarkan cerita karya Park dan juga Russo bersaudara. Film pertamanya itu dirilis pada tahun 2020 ya, dan yang kedua itu di tahun 2023, dan juga masuk daftar film berbahasa Inggris paling populer di Netflix, dan keduanya mencapai nomor 1 di 10 besar global nih. Nah, Netflix dan juga HBO itu terus memperluas dunia dengan cerita internasional baru, termasuk serial yang dipintangi oleh Omar Sy dan juga film Korea Selatan yang dipintangi Don Lee dan juga Lisa Blackpink nih. Oke, untuk Extraction 3 ini belum ada informasi ya mengenai target penayangannya.

teman-teman Rudua, sudah tahu belum budaya menyapa di Korea Selatan sedikit berbeda dengan negara kita? Dalam kesehariannya, membungkuk merupakan ungkapan untuk menyampaikan salam, rasa hormat, dan permohonan maaf. Semakin dalam membungkuk, semakin besar rasa hormat atau penyesalan yang ingin disampaikan. Sedangkan melambaikan tangan lebih umum untuk menyapa orang yang sederajat atau lebih muda.

Waktunya Kentongan. Bencana apapun jenisnya datang tak terduga. Karena itu, kita harus selalu siap siaga menghadapinya dan mensiasatinya. Salah satu caranya dengan mempersiapkan diri dengan tas siaga bencana atau Emergency Preparedness Kit. Yaitu tas berisi kumpulan barang-barang kebutuhan dasar rumah tangga yang dipersiapkan sebelum terjadi bencana dan diperlukan dalam keadaan darurat. Tas siaga bencana diperlukan setelah terjadi keadaan darurat, yaitu tas berisi kumpulan barang-barang kebutuhan dasar rumah tangga yang dipersiapkan sebelum terjadi bencana dan diperlukan dalam keadaan darurat. Tas siaga bencana diperlukan setelah terjadi keadaan darurat. Bersiaplah untuk kondisi terburuk untuk bertahan setidaknya dalam kurun waktu selama 72 jam atau 3 hari pertama yang diperlukan dalam keadaan darurat. Untuk mempersiapkan tas siaga bencana, kamu tinggal menyimpan semua barang yang diperlukan ke dalam kantong plastik kedap air dan memasukkannya ke dalam tas ransel.

Jaga Malam. Oke, teman-teman berdua, udah jam 9 ya. Ini waktunya kita untuk ngobrol-ngobrol di topik Jaga Malam nih. Nah, ini lagi rame-ramenya ya untuk menunggu Avengers Doomsday nih, teman-teman berdua. Mungkin buat kamu yang fans Marvel atau juga MCU ya, ini ada gak sih film Marvel terbaik kamu? Versi kamu nih, teman Pro 2, mungkin dari katanya. Dari tahun 2000-an sampai ya terakhir di hari ini ya. Enggak hari ini sih, di tahun ini ya. Di tahun 2026 ini ada Brand New Day nih, teman Pro 2. Nanti juga ada Vision juga. Vision Quest itu ntar bulan kapan. Mungkin ada nih, teman Pro 2, buat kamu film Marvel terbaik versi kamu nih. Langsung aja gabungan di Instagram @pro2rrsby atau bisa lewat WhatsApp di 081 98 1952, atau bisa lewat aplikasi RRI Digital nih. Aku tungguin ya sampai jam 11 malam.

Kita bacain ya teman bro 2 untuk yang udah gabungan ya untuk di check malam kali ini. Ini ada kakak Valwaisi ini yang katanya film Marvel favorit aku nikah ini adalah Spider-Man Brand New Day yang baru ini. Okay. Anyway untuk film Brand New Day ini ya teman bro 2 Spider-Man. Sumpah ini era-era depresinya Tom Holland ya. Peter Parker ya sumpah. Dia menyatakan I love you tapi dibalas dengan I don't love you. Sad banget. Jadi keinget ke filmnya Tobey Maguire ya yang pas sempat dia depresi itu ditinggal nikah dan lain-lain ya di film yang kedua ya Spider-Man 2 itu. Itu memang fase dia lagi depresi berat gitu kan. Dan lain-lain gitu. Makanya kekuatannya kayak jarinya itu gak keluar gitu kan. Dari tubuhnya, dari apa lengan. Lengan katanya. Ya apa sih namanya. Ya inilah adalah pokoknya. Tapi memang aku approve sih buat kakak Valwaisi ini ya. Dia Spider-Man Brand New Day. Kalau aku sendiri ya teman pro 2 all the time pasti Spider-Man ya. My favorite superhero in the Marvel. Even itu masih di Sony. Ya, masih di Sony yang Spider-Man Tobey Maguire terus juga Andrew Garfield dan juga Tom Holland gitu. Tapi kalau the best Spider-Man menurutku ya ada grade-gradenya sih antara 3 aktor itu. Yang kalau misalnya the best-nya itu all the time pasti Tobey Maguire ya. Kalau cerewetnya itu pasti Tom Holland, sumpah itu cerewet banget sih. Itu benar-benar seperti Spider-Man yang ada di komik, yang di animasi juga ya. Itu cerewetnya minta ampun, sumpah. Kayak benar-benar masih remaja gitu kan. Nah, kalau Andrew Garfield sih lebih ke memang remaja tengil aja sih. Tengil banget, sumpah. Kayak, ya gimana ya, memang... the best sih pokoknya Spider-Man ya. Okay, next. Ini ada Kak Agifari yang katanya adalah Captain America Kak. Itu The First Avenger. Itu aku suka banget. Dan sampai sekarang aku masih suka sama filmnya itu. Meskipun dia adalah yang bikin incursion nanti. Kok malah di-spill ya kamu ya. Kamu gak boleh ya Agifari ya. Kok kamu nge-spill kayak ini belum muncul Avengers Doomsday ini. Kamu tuh enggak boleh nge-spill gitu. Tapi kalau ngomongin soal Avengers Doomsday ya teman Pro 2, itu banyak banget teorinya gitu. Yang paling aku tunggu mungkin di opening filmnya itu ya. Katanya masih rumor atau belum difikskan ya. Katanya itu di openingnya itu adalah di mana dunianya Tobey Maguire yang Spider-Man itu kan kena incursion ya dari dunianya multiverse-nya si X-Men. Nah, si X-Men ini akan menghancurkan New York-nya si Spider-Man atau buminya si Spider-Man ini ya. Earth berapa? 100 mungkin aku lupa ya. Earth berapa gitu kan. Nah, katanya seperti itu. Tapi ya kita tunggu aja ya gimana apa openingnya itu seperti apa. Soalnya leak foto-fotonya itu udah tersebar ya di media sosial dari Logan, Hugh Jackman, terus juga sama Tobey Maguire, terus juga Ryan Reynolds itu ada di situ. Dan katanya ini rumornya juga sih teman Pro 2, katanya si Wolverine itu akan berperang sama Spider-Man, yang dimana Spider-Man itu memakai kostum Iron Spider yang comic accurate dengan ciri khasnya merah dan juga emas nih teman Pro 2, dengan tiga kayak kakinya gitu, bukan kakinya Tobey Maguire ya. Terus juga si Ryan Reynolds ini yang katanya ya teman Pro 2, masih rumor ya, itu akan melawan si Dr. Octopus atau Green Goblin ya. Aku kurang tahu nih teman Pro 2. Seperti itu. Menarik sumpah. Aku penasaran juga nih. Terus gimana
si Tom Holland ini melihat Tony Stark yang tiba-tiba menjadi Dr. Doom ini seperti apa gitu. Tapi aku gak tahu ya, Tom Holland itu akan ikut serta di Avengers Doomsday atau enggak. Karena kemarin di post creditnya di Brand New Day itu agak ngambang sih. Itu antara, ini aku boleh spill kan, karena filmnya udah keluar nih Tumang Pro 2. Mungkin buat kamu yang belum nonton ya, ya kasihan banget. Nah itu, aku mau nge-spill juga untuk di post creditnya itu kan ada Spidey Tracker ya dari Netflix. Nah itu si Spider-Man, new Spider-Man-nya itu di ruang angkasa. Itu antara si Tobey Maguire atau mungkin si Tom Holland. Atau bisa juga itu katanya ya, katanya Andrew Garfield itu juga mungkin bisa jadi Miles Morales. Mungkin, I hope so. Ya, kita tunggu aja Tumang Pro 2 untuk di Avengers Doomsday ya nanti di Desember tahun ini.

0: tapi satu potong rokok yang dinyalakan di jalan itu bisa ganggu banyak orang. Asapnya bahaya, baunya ganggu, dan puntungnya bisa menyebari lingkungan.
1: Iya deh, minta maaf, nggak akan diulangi lagi.
0: Ya udah deh, awas ya, jangan diulangin lagi ya.

0: Teman-teman Perdua, Hari Anti Narkotika Internasional tahun ini mengajak kamu jadi generasi sehat, cerdas, dan kuat. Lewat gerakan Ananda Bersinar menuju Indonesia Emas 2045, kita bareng-bareng bangun generasi yang sehat dan mentalnya kuat. Mulai dari keluarga, sekolah, sampai tongkrongan kamu harus sehat. Jadi, gak gampang kejebak narkoba. Lindungi diri sendiri, teman, dan keluarga karena masa depan bangsa ada di tangan kita.
1: Teman Pro 2 udah siap jadi bintang berikutnya. Inilah saat yang kamu tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Buat kamu yang berusia 16 hingga 25 tahun, punya bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaikmu, buruan daftar sekarang juga. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuanmu membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum, peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku, dan khusus peserta wanita tidak sedang dalam kondisi hamil. Jangan biarkan suara emasmu cuma kedengeran di kamar aja. Ini saatnya kamu bersinar di panggung nasional. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui website bintangradio.rri.id. Ikuti juga media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari kamu. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya atas nama Ayu Arta 0896300893x0. SP Tuban atas nama Witra 0896160045745. SP Kediri atas nama Fauzi Ahmad 0857283432. Bintang Radio 2026, saatnya suaramu menginspirasi Indonesia.

Lanjut lagi teman berdua untuk di jaga malam ya. Ini ada yang gabungan dari kakak In Blue yang katanya film favorit Marvelnya itu adalah Spider-Man. Oke, approve. Approve banget. Sumpah ini adalah superhero yang paling banyak diminati ya teman berdua. Gak tahu kenapa gitu kan. Spider-Man gitu. Dari eranya Tobey Maguire, Andrew Garfield, dan juga Tom Holland nih tuang Pro 2. Keren semuanya sih, sumpah. Dengan webnya web organik, terus ada web shooter, terus juga Tom Holland itu dari web shooter terus menuju web organik gitu, itu keren sih. Dari jalan ceritanya mungkin ada beberapa yang nggak setuju ya untuk di Brand New Day ini. Apa ya, ada yang kritik, ada yang bilang alurnya biasa aja gitu. Tapi untuk antusias para fansnya, fans Spider-Man gitu, kalau menurutku juga gak terlalu wah banget sih. Agak sedikit kecewanya juga. Agak sedikit kecewanya juga ya. Tapi ya overall good sih nomor 2. Karena itu adalah di mana ini kita mendipresentkan dengan Mutant Saga nih teman Pro 2. Karena kemunculan Jean Grey gitu. Keren. Terus ada Dewi Kurnia yang katanya Avengers. Oke, Avengers yang mana? Ini banyak banget ya. Yang dari 2012 itu ada The Avengers yang pertama ya. Terus juga ada Avengers Ultron, New Ultron apa? Aku lupa namanya. Age of Ultron. Nah, itu. Terus juga Infinity War, Endgame, mungkin The New Avengers, Thunderbolt. Epic sih. Dengan sacrifice-nya si siapa sih, Black Widow gitu ya. Itu sumpah itu emosional banget sih. Kayak nonton di Endgame ya teman Pro 2. Aku kayaknya mau rewatch sih. Ini masih di Agen Carter ya teman Pro 2. Masih banyak ya aku harus menonton ulang teman Pro 2. Oke. Terus ada lagi dari kakak Gavi nih yang katanya, all the time nih kak, aku suka The Avengers gitu. Oke. Yang pertama ya, baik. Terus ada lagi kak Indi yang katanya, aku suka Iron Man kak, gak tahu kenapa vibesnya itu Bapak Abel. Bapak Abel katanya. Tony Stark itu Bapak Abel kah? Teman Pro 2 ini dia tajir melintir sih lebih tepatnya. Oh gitu, kamu pengen jadi penerusnya Tony Stark ya, karena dia itu tajir melintir ya. Ya siapa yang gak mau ya teman Pro 2. Aku pengen juga sih. Udah cerdas, tajir melintir dan lain-lain ya. Tapi minusnya pernah itu ya, pernah disekap ya. Tapi kalau gak disekap sih gak jadi Iron Man sih teman Pro 2, sumpah. Itu adalah first time dia yang gak ada bahan apapun, dia memutar otak, memutar balik otak, gimana caranya dia bisa lolos dari penyergapan itu di Afghanistan ya kalau gak salah. Gitu nih teman Pro 2. Oke, ini requestnya One Republic ya, yang Give Me Something. Baik, udah aku siapin, langsung aja kita puterin buat kamu.

0: Indonesiaku. Teman Pro 2, walaupun Indonesia bukan negara Islam, tetapi populasi Muslim atau jumlah penduduk yang memeluk agama Islam di Indonesia merupakan yang terbesar di dunia. Bahkan negara Arab Saudi yang dikenal sebagai asal-muasal agama Islam, jumlah penganutnya tidak sebanyak yang ada di Indonesia. Berdasarkan data dari BPS, ada lebih dari 207 juta Muslim di Indonesia, atau sekitar 87,2% dari total populasi.
1: Teman terbaik kamu.

waktunya kentongan. Apa manfaat melakukan reboisasi bagi bumi? A. Mencegah terjadinya pemanasan global. B. Agar semakin panas. C. Membuat atmosfer bumi semakin menipis. Jawabannya adalah A. Mencegah terjadinya pemanasan global. Melakukan reboisasi adalah merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk mencegah terjadinya pemanasan global. Menanam pohon atau melakukan penghijauan kembali sangat penting. Hal tersebut dikarenakan pohon dapat menyerap zat karbon dioksida yang tertangkap di udara.

Susah ngertiin perasaan cewek? Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.

2, Koperasi Merah Putih lagi sering disebut-sebut di berbagai forum nih. Ada yang optimis kalau ini bisa mendorong usaha kecil naik kelas. Ada juga yang masih nunggu bukti realisasinya. Konsep dasarnya tetap gotong royong, dan tiap anggota juga punya peran dan hak suara yang setara. Sekarang,

0: Kalau secara serius, dampaknya bisa terasa banget sih. Tapi kalau enggak, ya cuma jadi wacana baru lagi.
1: Teman terbaik kamu.
2: Oke, teman Pro 2, balik lagi barengan sama Rama ya. Ini ada sekitar setengah jam lagi untuk kamu boleh gabungan ya di jaga malam kali ini. Ini ada Kak Bayu nih yang katanya dia all of the time ya teman Pro 2. Dia nih suka sama X-Men. Baik, ini belum zamannya MCU ya, tapi Marvel ya. Oke, terus ada lagi dari Kakak Mizar nih yang katanya dia ini suka banget Kak sama Spider-Man. Oke. Terus ada lagi dari Kakak Satria nih yang juga sama Spider-Man. Kak Himawari. Ini Spider-Man. Oke. Terus Kak Rahman nih yang katanya dia suka Iron Man. Oke. Banyak ya beda-beda ya teman-teman. Kenapa kamu enggak suka sama Hulk? Atau mungkin Thor gitu. Kasian banget loh. Tapi jujur li untuk di Hulk ya teman Pro 2, aku suka yang pas siapa yang pemeran keduanya itu The Incredible Hulk, itu memang benar-benar Hulknya itu tidak ramah ya teman Pro 2. Kayak mukanya tuh garang banget gitu kan, daripada yang diperanin sama Mark Ruffalo dan juga yang pertama banget itu yang Hulknya. Yang versi, ya versi apa itu? Lupa aku, Fox ya kalau gak salah. Enggak sih, enggak ya. Atau mungkin Sony juga, I don't know. Teman berdua, aku belum riset juga. Tapi memang yang kedua itu The Incredible Hulk itu memang bagus banget dari karakter desainnya juga. Tapi Abomination-nya no banget sih. untungnya itu dibuat agak se-comic accurate ya pas di She-Hulk nih teman Pro 2. Jujur li bagus sih untuk yang itu versi yang sekarang ya, MCU sekarang itu. Terus ada lagi Kak Gini nih yang katanya, wah ini suka Thor nih katanya. Aku suka Chris Hemsworth. Oh, jadi kamu suka Thor itu gara-gara kamu suka aktornya ya. Baik, ganteng katanya. Ya. Boleh. Oke. Tapi aku penasaran juga ya teman berdua, kalau kamu suka sama MCU atau film-film Marvel ya, kamu suka apanya nih? Antara aktornya, alurnya cerita atau superhero-nya teman berdua? Penasaran juga sih. Tapi kebanyakan sih banyak yang suka gara-gara aktor atau aktrisnya ya teman Pro 2. Terus juga ya ada yang suka dengan superhero-nya gitu. Alur cerita ya agak masih jarang sih teman Pro 2. Karena banyak pro dan kontra sih. Ini kok alur ceritanya kok enggak sama ya sama komik. Terus mungkin ya seperti itulah. Begitu. Terus ini ada The Sadness nih yang katanya suka sama Moon Knight. Beda sendiri. Oke. Aku juga suka sih dengan apa actingnya si Isaac ini ya teman Pro 2 ini, dengan memerankan 3 karakter ya. Aku lupa nama karakternya itu siapa aja. Di Moon Knight itu tuh, tapi memang itu keren parah sumpah. Ya semoga aja untuk next-nya Moon Knight masuk di universe MCU ya, MCU. Semoga aja gitu. Katanya sih akan muncul ya di Secret War, tapi kita tunggu aja karena masih tahun depan ya teman berdua. Karena di tahun depan itu katanya ada Moon Knight, ada Blade, ada Ghost Rider juga akan masuk. Oke. Mutant Saga juga ya teman berdua. Itu rebranding semua dari Cyclops, Professor X yang kemarin udah di-spill ya di Comic-Con. Professor X, Cyclops, terus Jean Grey, terus ada lagi Rogue, terus Storm, terus apa lagi? Mystic ya kalau nggak salah. Ya, teman berdua seperti itu. Aku penasaran juga sih filmnya itu kayak gimana nanti.

publik. Langkah ini ditujukan untuk deteksi dini penyakit tidak menular seperti hipertensi dan diabetes. Secara konsep tentu membantu ya, terutama bagi masyarakat yang jarang

kita mau berdua, ini waktunya Rama untuk pamit ya di ruang dengan kamu. Thank you banget udah menemani Rama hampir jam 11 kali ini. Dan habis ini jam 11 kamu akan mengikuti Jazz Music nih, teman Pro 2. So jangan kemana-mana ya, tetap di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: tuh lagi pegang uang banyak, tapi bingung mau investasi apa ya.
1: Lagi banyak duit.
0: Enggak juga sih, soalnya lagi dapat bonusan aja.
1: Kalau dapat bonusan sih, kalau kataku ya, mending kamu beliin emas deh.
0: Oh iya juga ya, emas ya, boleh juga tuh.
1: Nah iya benar, emas. Investasi itu nggak cuma emas, tapi bisa saham, obligasi, deposito, properti, atau cryptocurrency, atau bisa disebut mata uang digital. Atau kamu bisa beli rumah ya, karena nilainya itu selalu naik. Nah,

berkembang. Di sisi lain, kualitas menu dan distribusi perlu diawasi rutin. Evaluasi jadi bagian penting supaya pelaksanaannya makin rapi. Karena pada akhirnya, yang dinilai itu

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Ini Indonesiaku. Teman Pro 2, Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau. Fakta ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan jumlah pulau terbanyak di dunia. Dari jumlah itu, kurang lebih 6.000 pulau yang berpenghuni dengan 60% penduduk Indonesia paling banyak tinggal di Pulau Jawa. Adapun penduduk lainnya berada di pulau besar selain itu, seperti Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Buat kamu yang ingin berlibur, bisa lebih mengenal Indonesia bukan hanya sebagai tempat wisata yang indah, tapi juga sebagai negeri yang kaya akan budaya, sejarah, dan keanekaragaman alam yang menakjubkan.
2: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, pernah kepikiran gak sih ikan itu kan hidup di air? Terus mereka pernah ngerasa haus gak ya? Jawabannya pernah. Tapi cara minumnya beda-beda. Ikan yang hidup di laut asin justru sering minum air lewat mulutnya. Karena kadar garam di luar tubuh mereka lebih tinggi, jadi mereka takut dehidrasi. Sedangkan ikan air tawar, mereka nggak pernah minum lewat mulut, tapi nyerap air lewat kulit dan insangnya. Wah, ternyata hidup jadi ikan nggak semudah yang kita bayangin ya.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka Yesus sudah Radio Republik Indonesia Surabaya Program A2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Selasa tanggal 18 Agustus 2026, melalui frekuensi FM 95,2 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Programa 2 Surabaya kembali mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Rabu 19 Agustus 2026. Dan dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Langsung dari kawasan Pemuda 8290 masih di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat pagi teman Pro 2. Senang sekali Pro 2 FM hadir kembali menjumpai kamu di edisi hari ini, dan serangkaian acara sudah kami siapkan untuk menemani kamu sepanjang pagi, siang, sore hingga malam nanti. Dan acara-acara yang bisa kamu ikuti dimulai dengan spa dan dilanjutkan dengan santai siang, sore ceria, dan ditutup dengan jaga malam. So, tetap bersama kami, sesaat lagi kamu bisa simak Just More Music, persembahan dari Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

0: teman Pro 2, siapa yang akhir-akhir ini sering jalan kaki? Meskipun terlihat sepele, ternyata punya dampak besar buat kesehatan. Dengan berjalan kaki selama 30 menit setiap hari, kamu bisa meningkatkan kesehatan jantung, menurunkan tekanan darah, dan menjaga kadar gula tetap stabil. Gak cuma itu, jalan kaki juga bisa bantu kamu menjaga berat badan, memperbaiki suasana hati, bahkan meningkatkan kualitas tidur. Bonusnya, ini juga jadi waktu yang berkualitas buat menjernihkan pikiran dan mengurangi stres. Kamu bisa mulai dari yang ringan, kayak parkir kendaraan agak jauh, naik tangga, atau jalan sore di sekitar rumah. Yang penting rutin. Jadi, tunggu apa lagi teman Pro 2? Yuk mulai langkah kecil hari ini untuk hidup yang lebih sehat.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

0: Adek, kamu jam segini kok belum tidur? Udah jam 2 pagi loh.
1: Iya, aku gak bisa tidur. Tiap malam begini terus, mikir macem-macem. Mata pun gak bisa merem. Jangan kasih tau mama ya.
0: Wah, itu sih tanda insomnia. Kamu harus hati-hati loh. Bisa ganggu kesehatan kamu itu.
1: Terus, aku harus gimana?
0: Coba deh, kurangin main HP sebelum tidur. Atur pola makan kamu dan biasakan tidur teratur. Kalau makin parah, kamu jangan ragu-ragu untuk konsultasi ke dokter.
1: Oh, iya juga ya.
0: Insomnia bisa menyerang siapa saja. Jangan abaikan gangguan tidur. Tidur cukup adalah kunci kesehatan mental dan fisik. Pesan ini disampaikan oleh Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Waktunya Kentongan. Bencana apapun jenisnya datang tak terduga. Karena itu, kita harus selalu siap siaga menghadapinya dan mensiasatinya. Salah satu caranya dengan mempersiapkan diri dengan tas siaga bencana atau Emergency Preparedness Kit. Yaitu tas berisi kumpulan barang-barang kebutuhan dasar rumah tangga yang dipersiapkan sebelum terjadi bencana dan diperlukan dalam keadaan darurat. Tas siaga bencana diperlukan setelah terjadi keadaan darurat, yaitu tas berisi kumpulan barang-barang kebutuhan dasar rumah tangga yang dipersiapkan sebelum terjadi bencana dan diperlukan dalam keadaan darurat. Tas siaga bencana diperlukan setelah terjadi keadaan darurat. Bersiaplah untuk kondisi terburuk untuk bertahan setidaknya dalam kurun waktu selama 72 jam atau 3 hari pertama yang diperlukan dalam keadaan darurat. Untuk mempersiapkan tas siaga bencana, kamu tinggal menyimpan semua barang yang diperlukan ke dalam kantong plastik kedap air dan memasukkannya ke dalam tas ransel.

0: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro 2, tahu nggak apa itu mukbang? Kata mukbang sebenarnya berasal dari gabungan kata dari bahasa Korea yaitu mokda, yang berarti makan, dan bangsong yang berarti siaran. Biasanya mukbang dilakukan secara siaran langsung, di mana sang penyiar menyantap makanan dalam porsi besar sambil berinteraksi dengan para penonton. Tapi teman Pro 2, sebenarnya kalau kamu makan dengan porsi normal secara live di akun media sosial kamu, itu sudah bisa disebut sebagai mukbang loh.
2: Selamat pagi. Biar aktivitas makin lancar, stay terus ya di 95,2 Pro 2 FM, ditemani lagu-lagu enak buat kamu.

Susah ngertiin perasaan cewek? Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.
2: Saatnya Info Pro 2.

0: Saatnya info pro 2 bersama aku Jajenti. Informasi yang pertama, Kementerian Sosial memastikan kebutuhan pangan lebih dari 31 ribu warga yang mengungsi akibat gempa bumi bermagnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur tetap terpenuhi selama masa tanggap darurat. Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Kemensos telah menyalurkan dukungan logistik senilai lebih dari 14 miliar rupiah untuk memenuhi kebutuhan dasar para penyintas, baik yang berada di posko pengungsian terpusat maupun mengungsi secara mandiri. Informasi selanjutnya, operasi penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla di kawasan Gunung Bromo, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru TNBTS dinyatakan selesai. Posko penanganan darurat karhutla resmi ditutup pada Selasa setelah seluruh titik api berhasil dipadamkan. Komandan Korem 083 Baladiga Jaya mengatakan penutupan posko dilakukan setelah operasi penanganan karhutla berlangsung selama sekitar 2 pekan sejak 3 hingga 17 Agustus 2026. Informasi dari dunia hiburan, polisi membuka suara mengenai kematian Hayden Panettiere. Dalam hasil penyelidikan awal, mereka menyatakan tidak ada tindak kejahatan sebelum sang aktris meninggal dunia pada hari Minggu lalu. Juru bicara kepolisian Greenfield menyatakan tidak akan merilis rincian lebih lanjut untuk saat ini. Dan sekitar pukul 13.50 waktu setempat, polisi di Greenfield, South Carolina dan petugas layanan medis darurat menanggapi laporan tentang seorang perempuan yang tidak sadarkan diri. Perwakilan Hayden Panettiere mengonfirmasi artisnya meninggal pada 16 Agustus dengan menyampaikan pernyataan atas nama sang aktris Ellen Panettiere. Demikian info pro 2, aku Cijenti.
1: Barusan kamu sudah dengerin info Pro 2. Thanks for listening.

0: saatnya kamu dengerin
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru.
2: Selamat pagi teman Pro 2. Hari ini tanggal 19 ya, hari Rebo. Eca Jentin nemenin pagi kamu. Semangat, selamat beraktivitas kembali ya.

0: kamu lihat gak tadi? Dia diketawain rame-rame loh. Sampai akhirnya cuma bisa diem aja.
1: Iya ya, awalnya sih dianggap bercanda. Tapi ekspresinya berubah. Kayak orang yang pengen pergi, tapi gak tahu kemana.
0: Aku baru sadar, yang buat ketawa banyak, yang nanggung sendirian.
1: Iya, dan kita sering baru nyesel pas dengar kabar yang gak kita sangka.
0: Bercanda itu kalau dua-duanya nyaman, kalau satu terluka itu bukan lucu.
1: Yuk lebih jaga ucapan, satu kata bisa nempel lama di kepala orang.
0: Mulai sekarang aku pilih buat lebih peduli.
1: Karena saling menghargai itu pilihan, dan pilihan kecil bisa menyelamatkan seseorang.
2: Are Surabaya karo Pro 2 FM, kepacut es. Rungokno 95,2 Pro 2 FM.

Teman Pro 2 lagi asik scrolling tiket liburan ke luar negeri, tapi males ribet mikirin tuker uang tunai. Tenang, sekarang zamannya makin sat-sat. Kris nggak cuma jagoan di dalam negeri, tapi udah makin mendunia. Cukup scan kode QR pakai aplikasi di HP-mu, transaksi di luar negeri jadi mudah loh. Di Asia Tenggara, kita udah bisa pakai di Thailand, Malaysia, dan Singapura. Buat kamu yang mau ke Asia Timur, kita sudah terhubung dengan Jepang. Dan yang terbaru, Korea Selatan juga udah resmi bergabung. Jadi, mau ke Seoul atau Tokyo, nggak perlu bingung cari money changer lagi. Makin bangga kan pakai sistem pembayaran asli Indonesia? Satu kode untuk sejuta kemudahan, sampai ke manca negara.

Okay, teman Pro 2 kali ini Enca akan langsung spill buat lalu kita hari ini. Our lovely J, kok jadi bapaknya yang aku sebut. Gracie Abrams. Ada tiga lagu yang bisa kamu pilih, That's So True, of course. The other one is We Have Us and A Good Reason. There is a three song that you can pick, ya. Yeah? You can choose which one do you like the most, gitu kan. We will play the song with a, apa ya, most, apa namanya, a vote at 8, ya. Yeah? Jadi nanti. Sabar dulu. You can join us di @prodrsb atau di 0818-9952 atau juga bisa kamu fan juga boleh. Boleh aja, boleh banget ya. Gracie Abrams yang nanti diputerin di haluhannya satu lagu. Enggak usah kemana-mana. Habis ini aja bakal update untuk peristiwa-peristiwa painting yang terjadi tanggal 19. Udah 19 aja, niche. Ya udah, ditungguin ya. Enggak usah kemana-mana.

0: Foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Oh, ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.
2: Are Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es. Rungokno 95,2 Pro 2 FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awak sing mangkerang.

Semandro 2, topoki yang merupakan cemilan kaki lima asal Korea Selatan ini telah mendunia dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan kenyal yang unik. Topoki berisi kue beras yang dimasak dalam saus gochujang pedas dan gurih, ditambah topping pelengkap seperti telur rebus, daun bawang, dan kimchi yang menawarkan sensasi tekstur kenyal yang tidak terlupakan.

0: Oke, teman Pro 2, hari ini tanggal 19 ada beberapa peristiwa ya. Selamat ulang tahun untuk Mahkamah Agung ya. Dan ini diperingati hari jadinya setiap 19 Agustus. Dan hari ini juga diperingati sebagai hari Kemlu ternyata. Selain MA ada Kemlu juga yang hari ini berulang tahun. Terus hari ini diperingati sebagai hari kemanusiaan sedunia gitu. Hari kemanusiaan sedunia, terus juga ada hari foto sedunia. Ini ada hubungannya sama topik kita. Buat yang penasaran udah aja spill kok, tenang aja. Yang mau ikutan juga boleh ngevote terus ikutan topik ya pastinya. Nanti dibacain pasti sama aja. Yang hari ini ulang tahun, anniversary atau memperingati apa gitu, selamat ya. Selamat merayakan lah kalau hari ini menunggu kabar baik. Atau hari ini ada yang mungkin hari pertama kerja, hari pertama apa gitu. Congratulations gitu ya teman Bro 2 yang hari ini gak enak badan. Semoga segera baikan ya. Oke, baiklah, baiklah. Yaudah teman Bro 2 gak usah kemana-mana. Di jam 7 aja bakal ngupdate informasi seputar traffic dan juga cuaca ya. Kira-kira hari ini traffic cuacanya kayak gimana. Soalnya di beberapa, aku gak tahu kemarin lihat-lihat medsos ada yang live gitu, live bla bla bla gitu, kayak hujan deras banget. Terus kemarin juga sempat mendung-mendung kan Surabaya, walaupun siangnya juga terik, tapi beberapa kali sempat mendung juga. Kita nanti cekidot ya, tetap di sini aja.
1: Are Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es. Rungokno 95,2 Pro Loro FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awakmu sing mager.

0: Ini Indonesiaku. Teman Pro 2, fakta unik tentang Indonesia yang tak terbantahkan adalah alamnya yang sangat indah dan tidak akan ditemui di belahan bumi manapun. Mulai dari pantai berpasir putih di Bali, Lombok dan Raja Ampat, hingga gunung berapi yang megah seperti Gunung Bromo dan Gunung Rinjani memamerkan pemandangan alam yang memukau khususnya bagi orang asing. Fakta unik lainnya, Indonesia punya hutan hujan tropis di Kalimantan dan pegunungan dengan salju abadi bernama Pegunungan Kartens di Papua, menjadi daya tarik tersendiri bagi para pecinta petualangan dan penggemar alam.
1: Teman terbaik kamu.

0: Crisis Traffic and Weather Info by Pro2.
1: Okay, teman berdua, kali ini Eca langsung saja ngupdate untuk kondisi arus lalu lintas di pagi hari ini yang sudah mulai menunjukkan aktivitasnya gitu kan. Di beberapa titik udah padat di Jagarwonokromo, peningkatan volume ya, Gunung Sari Master.